0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati, bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kuni, kalau saya mau dengar lagu tadi itu dapat ingat memang waktu saya masih disuruh bajual kue di atas kapal lah, keliling lapangan itu di Manado, Pak Kuni, waktu masih SD kelas 3.
1: Nah, itu lagu.
0: Lagu Depi Irama itu memang kental sekali, Depi Dandut asli.
1: Oh,
0: asik. Dapat dengar memang. So kadang dapat dengar ini Depi Irama begini sekarang.
1: So iya memang so kurang.
0: Kurang.
1: Perkembangan musik toh.
0: Padahal ini kalau musik-musik seperti ini, yang musik asli seperti ini, dandutnya asli, kalau sementara bermasa itu sedap mau dengar. Atau bagaimana sahabat budaya yang ada di rumah, irama-irama seperti yang tadi itu lagu apa tadi itu, Tilolamu.
1: Iya, kau tinggalkan.
0: Depi judul berarti, oh berarti kau tinggalkan. So tinggalkan ini musik-musik begini, padahal asik sekali. Apalagi kalau orang yang ada di bengkel dapat dengar Depi musik ubah gitu, oh asik sekali.
1: Langsung goyang ya.
0: Langsung kepala ya. Depi goyang lah, artinya relax. Kalau sekarang kan so memang Depi orang bekerja so Depi goyang, so kaki kanan kiri so balompa. Kalau musik-musik begini itu Depi goyangan itu agak tenang, relax. Itu sih yang kita rasa di zaman kita, zaman milenial.
1: Ya, tapi zaman sekarang lagunya lagu-lagu setan paling banyak. Kan dia ya, orang kesetanan, orang pasti dia coba goyang, apa kan kesetanan tuh, berarti dia bela lagu setan.
0: Sebenarnya Pak Kuni, dor itu cuma geng sih. Bayang saya pernah apa Pak Kuni ya, lihat dor iko rame. Di bah kumpul dengan tamang-tamang, ada lagu macam Linkin Park, lagu Limp Bizkit, lagu Disco Tana, kota kumpul sama-sama, begini kok lagu, mantap. Serta dia pulang sendiri Pak Kuni di dalam rumah, ada dengar lagu-lagu yang lama, lagu-lagu tempo dulu ya, Kristin Panjaitan.
1: Berarti dia ikut arus tapi tidak hanyut ya.
0: Iya, sampai di rumah dia buka, dia coba karaoke lagu Lola Drakel, lagu Pambers, ternyata
1: lagu-lagu kala itu.
0: Cuma berkumpul rame-rame dia.
1: Itu kenapa orang kembali ke nostalgia. Sebab itu merupakan satu hadiah yang tak pernah sirna dari diri pribadi seseorang.
0: Ya,
1: itu. Makanya orang suka dengan nostalgia. Itu hadiah. Tidak ada sejarah dia kalau tidak punya nostalgia. Makanya orang suka itu dia.
0: Ya. Pak Kuni, tolong baca cerita ini tentang di mana For Prof ini sekarang lagi menggelorakan olahraga tradisional.
1: Yang tradisional ini yang perlu diangkat.
0: Ya.
1: Itu.
0: Karena di era modern yang sekarang digital ini, olahraga tradisional ini menghadapi tantangan Pak Kuni. Banyak anak-anak dan remaja yang lebih akrab dengan permainan berbasis teknologi dibandingkan dengan permainan tradisional.
1: Yang paling kecil-kecil ada saya lihat
0: Tengge-tengge.
1: Ya.
0: Padahal itu olahraga bagus pokoknya.
1: Ada saya lihat di satu kantor, hari Jumat itu dorang olahraga tengge-tengge. Memang ribut. Siapa ini bapak teriak ini, kata lihat ke sana, main tengge-tengge. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Apalagi baku dapat dengan bapak-bapak yang sepeot-peot.
0: So basar kiri, so basar kanan. Nah itu yang setengah mati. Apalagi kalau dia kalau tengge-tengge, pokoknya kan DP istilah kalau apa, kalau batu masih di tangga pertama, tangga dia mau lompat akan ke tangga kita.
1: Memang minta ampun itu tanah, kasihan.
0: ini yang harus dikembangkan. Terima kasih untuk yang mana ini dari For Prof ya.
1: Ya, oh, mengangkat itu yang
0: mengangkat ini itu. Karena kata mereka ini olahraga tradisional itu bukan sekedar permainan biasa sebenarnya. Di dalam ini terkandung nilai-nilai luhur. Seperti kebersamaan, gotong royong, sportivitas, ketangkasan. Pak Kuni, salah satunya kalau olahraga tradisional selain tengge-tengge yang punya nilai yang paling baik itu yang paling ada gotong royongnya, apa Pak Kuni?
1: Nah, kita jelaskan dulu ini yang Tuhan jelaskan dulu ini tengge-tengge. Makna apa yang terkandung di situ? Taat aturan. Taat hukum, menghargai kebersamaan, tahu diri, itu itu orang pe batu kan tidak boleh menginjang toh, nah itu batu atau diri sendiri kena digaris harus kalah toh, nah itu kan berarti taat aturan, taat hukum, menghargai itu, nah itu baru dia pe model kan. Dari balompa, baru ambil kanan, ambil atas kepala, ambil kiri, baru tumpuan di tengah toh. Nah itulah manusia. Itu jenjang kehidupan kita. Pas di tengah-tengah dia tumpuan kedua kaki kan di tengah-tengah. Segala sesuatunya itu dengan kesabaran.
0: Baru dia mau putar balik. Eh bukan putar balik apa ya? Putar balik.
1: Itu mana? Tapi kalau ini yang tradisional lain, sepalilinga.
0: Sepalilinga.
1: Iya. Sekarang ini sepak takraw toh.

0: dan juga tingkat dia buat ada lomba kumarosa. Nah itu, deng itu ketangkasan, itu yang memang sudah ahlinya, dia mau sebut orang. Kalau memang ciri pada dia bola, dia mau cumu si A, pasti bola itu tertuju sama si A. Baru si A itu tidak bisa menerima, dia ganjarannya duduk. Jangan dulu bermain. Nanti setelah mati bola, si A itu boleh berdiri lagi. Tapi siapa yang mati akan bola, dia boleh yang duduk. Itu ganjarannya. Jadi itu baru dorang baku, ya malum baku-baku terek itu ada.
1: Iya, artinya ini pemain tradisional yang so jarang torang temui itu. Ternyata itu bisa membangkitkan torang pe adrenalin yang malas-malas di apa. Ternyata permainan itu yang bisa buat kita kembali lagi jadi fresh, jadi bisa kembali muda.
0: Nah makanya saya tidak heran kalau Gorontalo itu juara dunia sepak takraw. Ah. Karena memang dari nenek moyang kita memang sudah betul. Ada sepak lilinga. Bahkan bahkan cuman karena sepak lilinga dia jadi seorang raja. Nah itu. Tapi ada kaitannya dengan suawa. Itu kan De Polumodoyo itu kan. Itu karena sepak takraunya itu, sepak lilingannya itu, dia terpilih jadi seorang raja. Ketangkasan itu kan. Itu, tapi panjang dipercerita.
1: Nanti orang mau tanya-tanya juga yang ada di mana di seluruh provinsi Gorontalo, seluruh kabupaten di Gorontalo, di Gorut, Bonimulango, Bualemo, silakan.
0: Kira-kira di samping tengge-tengge, sepalilinga, apalagi permainan lain ini.
1: Iya. Gorut, bagaimana Bualemo?
0: Kalau Ponti, itu menyeluruh.
1: Ponti, yang Ponti, bermain
0: itu bola itu baru kumpul-kumpul ini.
1: Kumpul batu atau biak?
0: Iya, dia.
1: Buka
0: tutup baru mengumpul. Itu juga kan ketangkasan.
1: Iya. Kalau itu kita pernah rasa Pak Kuni. Waktu masih SD. Ada peser suruh, "Mar kalau bermain itu dia Pak Kuni orang bilang kata karena semua yang perempuan juga bermain itu. Soalnya DP duduk, duduk tahiyatil akhir.
0: Tahiyatil akhir itu. Itu ya DP duduk begitu. Tapi kalau laki-laki, memang laki-laki juga setengah mati kalau duduk bersila. Mau kena di
1: sila itu. Iya, memang setengah mati. Cuman, kenapa ini dorang kalau orang bermain itu? Dorang bilang sama dengan perempuan jo. Padahal itu kalau kita memang menguji ketangkasan, fokus.
0: Itu.
1: Ada tuh fokus. Bayangkan ada bola di atas orang masih dari dia membuka, buka satu, buka dua, buka sampai buka enam.
0: Ya, apalagi kalau enam biji.
1: Bola belum jatuh, belum tak buka semua.
0: Nah itu harus buka semua. Baru itu mau kumpul satu kali enam biji.
1: ini yang sangat luar biasa ketika dari Poprov saat ini kembali membuka ini olahraga tradisional dan masyarakat bisa menjadi sebagai jawaban itu masyarakat harus hadir ini.
0: Iya itu hadir. Baru supaya dia memasyarakat baik kantor maupun sekolah digalakkan itu.
1: Ya.
0: Ini itu kalau dulu masih orang pejaman mainan itu cuman itu kan. Ya belum ada apa-apanya mainan itu cuman tengge-tengge, sepalilinga, mau baku dusu ini curcupal. Cuman yang begitu belum dulu-dulu itu ya itu. Habis itu sudah semua baku dusu mau pergi di Kuala sudah buang di Kuala.
1: Jadi tunggu-tunggu saja bagi masyarakat akan ada festival olahraga masyarakat tingkat provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh KORMI atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Pokoknya tunggu-tunggu saja.
0: Ya.
1: Ini akan dihadirkan.
0: Ya. Itu kalau perlu itu tengge-tengge dengan sepalilinga itu.

0: sekali dengan Allah itu tinggal lain. Allah enggak depan sini, Allah poni lain.
1: Bawa bapak ibu-ibu yang ada di Kormi, siapa tahu ada badengar ini obrolan Pekuni ini. Nah, saya masuk akang. Baru apa lagi Pekuni?
0: Kalau apa leh? Meneka, meneka, main neka ini. Knock-knock ini yang dorong bapak.
1: Oh, kenikir.
0: Ada yang kenikir, ada yang knock-knock.
1: Knock-knock
0: itu yang knock-knock. Baku-baku dol. Gitu. Apalagi ya.
1: Bapak ibu, coba kasih kenal ini Pak anak-anak. Ya, karena anak-anak sekarang ini dorong cuma tahu ML, Mobile Legends, baru itu apalagi dorang tahu. Saya ada tanya apa saya pe anak Pekuni. Coba bermain kemari dulu itu tengge-tengge. Apa itu papa? Astaga. Ha, ini noh. Dorang sering tahu nih tengge-tengge.
0: Dorang sering tahu. Tapi itu makanya mulainya itu begitu. Dari kantor-kantor juga sekolah-sekolah.
1: Iya.
0: Mulainya di situ.
1: Makanya saya tanya, nyana diajar so ini di sekolah? Apa so itu tengge-tengge? Tahu oleh bapak, so lupa lagi.
0: Ya. Ya di sekolah itu kan cuma senam, bola, voli, itu. Ya. Bahkan kalau di telaga sana, memang basis lo takraw, untuk rampe olahraga bo takraw.
1: Oh di telaga itu?
0: Iya.
1: Dari SD?
0: Dari SD.
1: Oh.
0: Dari SD memang... Memang baku-baku sekedeng takraw doh.
1: Oh, ini lebih bagus ini karena akan mempertahankan
0: ya, itu.
1: Apa bola apa tadi
0: ini? Takraw itu.
1: Apa apa tadi aku bilang sebelum takraw boleh sih apa? Sisi. apa tadi Pak Kuni bilang sebelum takraw?
0: Walau sepalilinga.
1: Sepalilinga. Dimulai dari sepalilinga. Anak-anak dari biasa kan saya lihat juga Pekuni dari kertas koran dorang gulung-gulung jadi bulat. Ah itu dorong bekeng sepalilinga lagi. Ya karena palia di pasar. Terminal-terminal.
0: Tapi saya lihat ada itu bola dari sepalilinga itu di tempat jualan kursi rotan.
1: Oh.
0: Saya sempat lihat. Itu
1: kecil dia Pak Kuni?
0: Kecil sesama dengan bola tenis.
1: Oh.
0: Kecil lagi tapi dia melengking bagus.
1: Wih.
0: Itu dia bola itu.
1: Berarti dia kan itu kalau di apa cuma bawa-bawa over begitu toh?
0: Nih itu. Itu karena dia bentuk
1: bulat
0: itu toh. Ah. Tapi itu menendang sampai ke arah depan itu kan.
1: Ah.
0: Nah DP bulatan itu besar. Bulatan, kalau ini seperti lapangan di muka kantor ini, sebesar lapangan ini bulatan.
1: Berarti
0: harus tendangannya harus kuat.
1: Berarti dia harus mau ukur ya Pak Kuni.
0: Itu.
1: Bagaimana ini bola kecil ini mau sampai pada dia?
0: Iya.
1: Ada DP.
0: Nah itu, kalau tidak sampai, yaitu dibully. Bahaya. Kaki ini masih perlu mau bawa di tempat-tempat ini penempaan besi, pegang peda, badul di situ itu kaki. Suruh tempat kamar dulu kayak besi itu kaki. Kalau boleh kelebihan, dan bilang, woi, dorang sempat teriak, kelebihan
1: poli.
0: Ya bilang kalau bertenang jangan deng nawa itu.
1: asik-asik dia semua apa mau dusu tuh bola kurang kasih tais di got. Pak Kuni ini ada Yati Angio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuni pada sehat selalu. Amin. Mo apa ini? Mohewua lipu nuni.
0: Mohewua lipu.
1: Moho liwalipu nuni tanaubi.
0: Ya, mo tanaubi. Moho liwalipu itu merampas negeri. Itu tempat-tempat itu ada baku-baku rampas tempat. Itu maksudnya.
1: Ya. Apa di film aku?
0: Moho liwalipu itu baku rampas tempat. Tapi artinya negeri. Tapi yang dimaksud itu tempat.
1: Ada DP lagu tuh di pagi itu menyanyi baru stop baku rampas.
0: Ya, baku rampas ini baku rampas itu baru tanah ubi. Tanah ubi itu tanam ubi itu maksudnya. Tanam ubi. Memang dia tanam. Tanam ubi kan bah miring. Itu juga ditanam begitu tapi dilubangi dulu. Ambil ini satu kayu sepanggal mungkin satu jengkal, dia taruh di situ kan tamiri. Baru dia toki DP ujung. Dia dia toki DP ujung, begitu dia memalayang kamari itu yang memukul. Memukul kayak bola kasti, kayak itu yang memukul. Memang jauh. Ketangkasan juga kan?
1: Saya masih masih dapat ingat itu dia.
0: Itu tanah ubi sini dia punya nama.
1: Banyak sekali ini permainan ini. Ibu Lin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni dan pada Asia atau Alfiat. Amin. Ya. Kasih kemarin lu itu Ibu Lin, ini permainan Ibu Lin yang dapat ingat dulu. Coba kasih ingat kemarin lu. Pak Mustang, assalamualaikum pada Pak Kuni pada A.
0: Ya.
1: Di era digital sekarang rupa susah mau hidupkan kembali itu olahraga jadul kecuali ada event-event tertentu. Anak-anak sekarang baik mau olahraga atau mau senam, semuanya serba pakai irama musik lagu di handphone dari guru. Itu tadi Pak Mus dari Kormi akan ada itu festival. Akan ada ajang menggelorakan olahraga tradisional. Tunggu saja.
0: Iya.
1: Siapkan juga dari sekarang, Pak Mus.
0: Itu. Mending dimasyarakatkan. Dulu di masyarakat, baru itu kita bikin lomba.
1: Ya.
0: Nah, kalau langsung bikin lomba, apakah banyak orang yang ikut?
1: Makanya ini Pak Kuni mungkin dorang so dari Kormi so kasih ultimatum. Silakan dilaksanakan saat ini mungkin dari tempat-tempat dulu supaya dorang boleh dapat lihat oh ini banyak orang dorang semula lihat di mungkin Papa Kuni petampa oh suara ini dorang jaga backing ini dia so tulis-tulis nah nanti kalau so rame-rame ini ajang tradisional ini dorang so bikin festival itu saya tangkap sih
0: harus begitu dulu itu. Tapi ini merubah orang sekarang ini, apalagi baru selesai Piala Dunia toh, masih terpola di kalangan anak muda itu, itu bola kaki, masih terpola pada orang pikiran itu. Jadi itu merubah pola pikir orang itu makan waktu juga, itu memang mau makan waktu.
1: Harus dari sekolah-sekolah ini Pak Kuni dimulai.
0: Nah itu mulai dari sekolah itu. Karena dorang pemikiran terpola dengan bola kaki, kan dorang semua bahaya Pate Messi, siapa ini Yaumil Akhir, siapa Yamal apa
1: Yamal
0: yang Muslim itu dah, yang dorang sebab pikir-pikir begitu dorang, terbentuk terpola pada dorang pemikiran itu hanya main bola. Merubah pola pikir ini makan waktu juga, kecuali olahraga ini dimulai dari sekolah. Di sekolah kan dorang semua paksakan, tapi kalau di luar itu susah. Itu.
1: Apalagi kalau di sekolah dorang dapat macam itu apa tadi? Apa tadi Pak Kuni? Tengge-tengge. Kalau dorang untung, baru karena masih ada pengaruh bola, dorang sebal lompat dengan gaya Ronaldo. Ada. Tapi ini saya yakin ajang ini akan seru, akan kembali menceritakan bagaimana ajang ini, ajang permainan tradisional ini sangat luar biasa sebenarnya.
0: Ya itu. Kalau bikin rame itu tengge-tengge orang kode yang bermain. Kira-kira dia habis main, kira-kira turun 5 kilo di berat badan.
1: Betul. Langsung betul Pak Kuni. Baru DP gambar itu jangan terlalu besar, kasih kecil. Supaya siksa itu dia membuat tengge-tengge. Iya, jangan terlalu besar Pak Kuni. Jangan sampai supaya itu dia melompa ada batu satu di tangga satu, batu dua di tangga dua. Nah, dia mau melompa ke tangga ketiga.
0: Wah,
1: memang. DP gambar itu pokoknya anggaplah ukuran satu kaki jo atau dua kaki. Nah, supaya. Oh ya lah, pokoknya ini saya yakin nih mungkin Torang semua mulai bulan September jo palkuni. Dalam rangka HUT RRI.
0: Nih itu. Kayak kayak torang mengangkat budaya kan?
1: Iya.
0: Itu tengke-tengke itu kan pernah diangkat.
1: Iya.
0: Itu ya ambil gambarnya di rumah saya. Cuma saja. Kalau ngoni masukkan tuh sudah gambar di muka rumah. Ini DP. Cepat semua ini yang pergi batengge-tengge bilang usubah-subah sekali kita utis subah karena keasikan dong keasikan. Nah apa itu ribut baku-baku ambil itu dan di situ juga itu DP seninya itu
1: iya iya
0: betul jadi rame. Nah itu dikirim ke pusat
1: apalagi pakuni kong DP tanah agak lombok.
0: Memang minta ampun
1: dia,
0: gitu.
1: Dia membalom pak kunta tak masuk ke dalam.
0: Aduh, memang tak tindis kalau orang gode itu sama tak tindis deng storm itu pak.
1: Aduh ya Allah. Ada yang mau buat telepon silakan.
0: Ya kedua lo
1: di 0811-430-4040 dan juga ada di 0821-826-96826 itu kalau tidak salah.
0: Nah itu sudah tadi sudah ada mewaliput tanah ubi. Apalagi saya sudah lupa.
1: Ada itu yang apa Pak Kuni kalau hadang itu. Pemain hadang
0: kalau di hadang kalau di sini mokalari.
1: Mokalahi.
0: Mokalari. Ya.
1: Itu DP gambar sama Pak Kuni dengan daerah-daerah lain?
0: Sama.
1: Sama ya.
0: Itu ya nasional itu kan.
1: Itu sudah nasional Pak Kuni yang nasional. Yang dulu-dulu ini yang olahraga. Iya. Apalagi nih? Apalagi sahabat budaya silakan komentar. Supaya orang mau kasih masuk di Kormin dia.
0: Ya, mainan-mainan dulu ini.
1: Pokoknya tengge-tengge, oke, okay, satu. Baru
0: sepalilinga.
1: Sepalilinga, so dua ini. Mungkin yang ini Ibu Lin ada usul ini apa itu?
0: Apa?
1: Yang tadi itu Mohewalipu.
0: Oh, Mohewalipu.
1: Mohewalipu.
0: Tanah ubi.
1: Yeah. Pokoknya itu dari Gorut ada hal yang boleh disampaikan apa permainan di sana yang so jaga hilang-hilang. Tapi cari permainan yang memang bisa mengasah otak, fokus, punya apa nama? Sportivitas yang tinggi. Seperti kalau hadang itu dia memang sudah hampir menyeluruh Pak Kuni.
0: Ya, itu hampir.
1: Dan itu memang rame. Itu memang rame. Tapi harus ada kalau orang yang so lebar ke kiri, lebar ke kanan, dorang agak terlalu nyanda. Apa karena mulai lari terus ini. Nah, tapi kalau tengge-tengge, nah itu pasti mau rame. Itu banyak orang suka saya yakin. Karena cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak.
0: 8 kotak mar DP.
1: Apalagi kong itu DP batu paling atas itu.
0: Oh,
1: nah, baru dapat lempar kong lempar paling di atas kong dia mau meraba ke orang yang yang besar-besar mau meraba ke belakang. Ada
0: ya itu ya ini lebih bagus kalau diangkat-angkat ini semua permainan-permainan tradisional ini supaya mengurangi anak cucu kita memegang HP
1: ya
0: itu makanya itu mulai dari sekolah itu mengurangi kalau dorang sudah tertarik dengan mainan itu pasti pulang ke rumah atau hari Minggu pasti dorang mau bermain dengan mainan itu ya paling tidak kan mengurangi pegang HP. Itu. Nah, apalagi kalau sudah bermain dorang itu ya dilombakan baru ada hadiah kecil-kecilan ya. Kan menyenangkan oleh dorang.
1: Betul, Pak Kuni.
0: Pasti dorang akan tertarik. Itu karena dunia sekarang tanpa ada hadiah orang tidak tertarik.
1: Ya.
0: Betul. Itu.
1: Ya, Yemis Duluma.
0: Duluma ya.
1: Assalamualaikum Kuni.
0: Waalaikumsalam.
1: Koba-koba wa.
0: Koba-koba.
1: Yang mana itu pokoknya?
0: Koba-koba itu dulu itu pembungkus rokok. Pembungkus rokok itu orang mau kumpul itu baru dibikin bentuk dia jadi kayak bentuk tenda. Bentuk tenda itu baru dilempar dengan batu. Ini itu bentuknya begini kan, bentuk A. Kan kasebadir di atas tanah atau itu.
1: Iya.
0: Itu baru itu melempar. Koba-koba.
1: Baru itu kalau dilempar mau kasih
0: siapa yang mau tabanting itu, yang apa yang mau tabanting itu milik kita, jadi milik kita.
1: Nah, itu. Berarti hampir sama dengan kalau di Manado itu kan ada ada black.
0: Oh, black.
1: Atau itu. Juga ada batu yang disusun berapa baru dong mau lempar dari jauh.
0: Lempar. Itu. Nah, itu juga itu kan ketangkasan juga kan?
1: Iya, iya.
0: Itu. Koba-koba itu, ya mau dapat ingat kemarin koba-koba.
1: tapi itu koba-koba itu tidak berbahaya juga ya pokoknya kalau lempar-lempar begitu.
0: Iya lempar-lempar, tapi kalau yang di sebelah lemparan itu dilarang pak diri situ, jangan sampai kena batu kan. Itu tidak boleh pak diri di tempat itu yang melempar itu. Itu.
1: DP batu itu besar atau kecil?
0: Iya sesuai kemampuan orang yang melempar. Iya dia mau ukur dan DP tangan itu melempar batu itu. Kalau terlalu kecil kan terlalu ringan juga. Kalau besar pun itu terlalu berat. Dia mau ambil yang boleh dia melempar akang itu.
1: Berarti jauh Pak Kuni?
0: Jauh.
1: Oh jauh
0: Jauh.
1: Pantas. Ini. Pantas cuman gardus itu. Pantas jauh.
0: Ya itu. Nah makanya itu dia mau dia memang kalau ketemu dengan ahlinya memang dia mau dapat semua.
1: Ini harus di harus bermain di lapangan terbuka.
0: Iya.
1: Pak Kuni ya, jangan bermain di lokasi perumahan.
0: Baru pulang dari sekolah belum langsung ke rumah buka sana kamar mau cari pampungkus rokok.
1: Baik-baik mau dapat ada yang diisi.
0: Baru sembah kamar di rumah. Ini ajus mau marah-marah. Baking rumput ini.
1: Oh itu yang baking hilang sto. Itu yang sebaking hilang di permainan. Baru ada yang ini anak-anak jaga bermain akang ini bola-bola bakurebe. Bola dari sepeda puni dorong bakurebe. Pakai kayu toh. Itu depi nama apa itu Pak Kuni di sini?
0: Kalau di sini apa ya? Yang bola-bola.
1: Iya, bola dari sepeda atau motor baru dorong mau itu. Dorong mau
0: dorong pakai-pakai ini.
1: Baru dorong lomba bakurebe.
0: Cuman anu, ya roda-roda.
1: Oh, roda-roda.
0: Roda-roda. Man itu orang pakai yang kayu ini hukum baku rebe.
1: Itu uji ketangkasan itu. Uji kekuatan.
0: Kan ada orang baking lomba, ada DP jumping.
1: Itu DP jumping. Berarti bola dulu yang mbak jumping, jangan sampai dia muta tinggal atau sama-sama dan dua mbak jumping.
0: Cuman bola itu yang dia kasih mbak jumping. Baru jumpingan itu ada lomba cuman khusus jumping. Ada lomba memang baku dusu. Ada yang lomba khusus jumping itu siapa yang jauh jaraknya jumpingannya itu. Jadi tergantung dari DP bapak kabola toh.
1: Betul
0: aku ini. Semakin laju ini bola semakin itu.
1: Kita kira ini ada di pejampingan dia sopak ke bola dengan laju sekali baru dia lewat ikut jumping lagi sama-sama nih bola.
0: Cuma nyampe bola.
1: Ini ada lagi permainan motawan. DP nama aku nih motawan. Apa itu? Ini dari Pak Yemis Delumain dia.
0: Motawan
1: itu yang bagaimana Pak Yemis ya?
0: Motawan ditawan itu apa dulu? Saya sudah lupa.
1: Mau aku cari musuh atau baru mau ditawan?
0: Bagaimana dulu itu mainan itu?
1: Bagaimana dulu Pak Yemis? Ya. Pak Yemis coba kasih deskripsi dulu kemari. Ini motawan India.
0: Sudah lupa. Motawan
1: Pak Kuni so lupa apalagi saya.
0: Iya. Tawan, mau tawan, tawanan, tawanan.
1: Oh, itu. Oh, tunggu Pak Kuni, ada orang menelpon ini.
0: Ah, jo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, waalaikumsalam. Ote Inka.
2: Salam budaya leuhulun teh lo.
1: Ya, Inka.
2: Ah, Inka. Dari Inka di Tinelo.
0: Iya.
2: Mutawan itu pokoknya membaku dulu sebaru kalau dia mendapat kore DP itu.
1: Apa?
2: Oh, kalau dia mendapat kore DP apa? Tangan,
0: iya,
2: mendapat dia yang mau bayar.
0: Tangan itu dia poli yang kalah. Itu.
1: Oh, berarti bagaimana Inka bagaimana?
2: Itu kalau baku dusuk kalau dia mendapat kore dengan tangan itu musuh itu dia boleh mau babale ba itu badusuk.
1: Oh, nyana mau bilang patung. Nyanda. Oh, pokoknya lari terus.
0: Iya.
2: Dia mau dapat kore baru dia mau cuma di pena misalnya di pada. Baru kalau siapa yang mau dapat kore pada di pada yang
1: ubah balik badusuk pada dia.
2: Iya.
1: Oh,
2: begitu.
1: Oh, kalau begitu kita semua mau lari di kuala kum berenang.
0: Kan itu ditawan, ditangkap, ditahan. Wow, iya ditawan tiali dah.
2: Iya.
0: Oh. Dirampas. Itu. Oh, okay.
2: Baru dia mau itu kalau dia sudah pakore ke sana dia mau kasih badiri itu ditampain itu dia baru tepe taman satu museum mau kalau dia mau jemput dia dapat kore ulang bebas ulang dia.
1: Oh iya saya sepaham sudah so ada mirip tapi ini okay. Mau tawan
0: apalagi
1: Inka
2: satu paku nih tinggi di Lobu Awi itu tidak ada
0: tinggi di
2: itu kalau mau dorong bikin lomba itu madelo itu DP bunyi macam sepatu itu kuda
0: iya kayak coba tuh kuda itu ya.
1: Yang mana itu
0: kalau tengget apa dari buau kalau dia dari bulu apa dulu dia bahasa Indonesia tenggedi sudah apa lupa DP tolong ya siapa yang tahu DP bahasa Indonesia lo tenggedi ini
2: iya kalau dari bulu mau bikin ada yang celaka peku nih karena ada taban tinggi bulu itu karena dia mau lari toh.
0: Nah, itu lari itu.
1: Oh, yang bahaya. Bulu tinggi itu?
0: Itu
2: iya.
0: Ada kaki itu, tempat injang kaki itu.
1: Semering apa kalau
0: apa dulu DP Indonesia
1: angklok.
0: Ini?
1: Angklok.
0: Tunggu Jo nanti dia memuncul sendiri.
2: Itu toko apa DP bahasa Indonesia?
1: Cangklok atau apa? Angklok. Angklok cangklok. Pokoknya
2: kalau itu dari tempurung dia pinam dorong bil biasa dorong bilan di sini sepatu tempur
1: yang pakai tali itu
0: pakai tali tempurung
1: aduh kalau orang yang lebar-lebar itu pakai tempurung Pak Kuni mau picak itu
2: banyak mainan-mainan ini ada goro dia mau ikat diri di bawah dia mau tembak dari jarak jauh
0: tembak-tembak goro
2: iya so, tidak ada itu pada apa Kuni so hilang
1: Pak Kuni Pak Onal bilang ada yang onal. Engrang.
0: Engrang.
1: Ya. Oh. Terima kasih Pak Onal.
2: Sudah. Terima begitu dulu pada pekunyi. Okay. Salam sehat selalu untuk kamu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Inka. So,
0: kasih tahu. Tak Inka Jo. Olo odu olo.
1: Ya. Oh, yang itu apa tadi? Yang
0: tawan-tawan.
1: Tawan dengan apa tadi? Kalau bahasa Engrang apa tadi Pak Kuni di bahasa Gorontalo?
0: Tenggedi.
1: Engrang. Terima kasih Pak Onal.
0: Iya. Kayak gampang sekali mau cumua setengah mati mau ingat.
1: Aduh, sebegini kalau yang satu yang kalau saya kan milenial, kalau Pak Kuni apa sebelum milenial ini ya?
0: Tradisional.
1: Aduh. Ya, sahabat budaya, sebuah cita terus Jo, tunggu Jo lagu. Pokoknya yang pasti permainan tradisional sangat dinantikan. Yeah. Pak Mustang, ini olahraga zaman dulu pencintanya itu kebanyakan hanya orang-orang dewasa. Yeah. Kalau anak-anak zaman sekarang mereka tidak begitu tertarik karena dengan keberadaannya HP. Sebab orang dewasa sekarang zaman dulu pernah melakukan semua olahraga itu dia. Nah, pokoknya Pak Mus artinya begini. Kita tidak pesimis ya. Yang pasti kalau kita menggelorakan kembali ini olahraga tradisional, saya yakin anak-anak akan menyukai. Karena Mulia di tempat saya di kompleks saya itu kan zaman sekarang itu zaman milenial. Anak-anak. Tapi ada yang kita bangga juga. Biar tengah hari saya pe anak mau saya bilang tidur jo, tunggu Bapak mau Pak Tamang. Nah, dia lepas HP Pak Kuni. Dia ketinggal HP di charge. Saya penasaran ini Pak Kuni, apa yang dia baking ini pada Pak Tamang? Ternyata dorang ada di lingkungan pelataran masjid Pak Kuni. Dorang juga bermain di situ. Ada bermain itu bola plastik, baru ada juga bermain bawa ku sambunyi. Baku cari
0: ya, curpal.
1: Itu yang kita lihat. Saya coba lihat. Oh, ternyata kasih biar Pak Kuni. Kasih biar. Makanya saya kasih biar. Ternyata masih ada anak-anak yang mau.
0: Iya,
1: masih ada. Masih ada Pak Mus.
0: Ya. Tapi ini kalau kita mulai dari sekolah akan memasarkan.
1: Ya.
0: Itu dan itu harus dilombakan terus.
1: Ya.
0: Dilaksanakan terus. Kayak ini dana-dana, itu kan dana-dana bukan karena kebutuhan 5 tahun sekali kan?
1: Ya.
0: Itu dana-dana ini memunculkan Maripoli, bo 5 tahun memunculkan Mari. Nanti seada pilgo, pilpres, pilkada, nanti itu memunculkan Mari, ada polis sponsor, backing lagu, backing dana-dana masal begini. Cuma boper 5 tahun begitu, kapan bisa memasyarakat?
1: Ya betul Pak Kuni. Itu ini kan? Ini harapan sebagai saran juga. Karena saya pernah dengan salah satu turis Pak Kuni, tapi sudah bisa berbahasa Indonesia. Dorang ingin bahwa dorang suka membawa dompet taman-taman. Mulia itu budaya, bukan cuma lentera ada penjemputan. Ternyata dorang pesaran begini Pak Kuni, kalau boleh ada tanpa mungkin setiap minggu tanpa dorang dua bulan latihan. Ketika ada turis datang, yang bagaimana so itu dana-dana? Oh kebetulan ada di sana. Dorang sementara apa?
0: Ini yang begitu. Ini seberapa kali orang Jepang kemari? Itu pat orang sana, pat orang pe kampung. Selamanya dorang ke sana karena di sana itu di Hardis Huntu Art District itu Hardis itu pertemuan para seni, para seniman. Semua seni berkumpul di situ. Itu. Jadi sasaran orang Jepang itu ke sana. Jadi tukaran tarian. Tarian dana-dana tapi dorang petarian, aduh uji coba buku-buku Pak. Musik kuat buku-buku, kalau seencok sudah jok. Lantaran ini ya maklum nanti menurut ke bajur bahasa toh. Ini saya main bahasa isyarat. Karena ini buku-buku. Semua material buku-buku ini mau pakat. Orang mau tertawa. Daripada mau cari ini sakit buku-buku bola lagi mau cari ini orang penerjemah bahasa isyarat jo.
1: Ini yang memang harus harus orang tangkap sebenarnya.
0: Baru itu olahraga itu yang bahkan tengke-tengke pun. Tengke-tengke pun memang bahasa jo menerangkan ini. Soalnya begitu diterangkan sejarah Indonesia, itu boleh disalin ke bahasa Jepang, boleh ditanya lagi berbahasa Indonesia, boleh mau dijelaskan ke Jong, baru dorang sebar main sama-sama.
1: Nah, rame. Itu no. Itu. Ketika orang nyenak mau sangka-sangka, ketika ada sementara bermain tengge-tengge, kong ada tamu dari luar datang, apa ini? Bermain apa dorang ini? Kan enak nanti. Kalau mau ada tamu datang, boleh orang mulia apa? Oh, atau nyenak? Ada tamu mau datang, berkunjung patoran ini, so disiapkan semua, semua ini. Tapi lebih bagus jangan perlu siapkan. Pokoknya mungkin setiap hari atau jam-jam berapa anak-anak bermain tinggi-tinggi.
0: Nah itu di Jepang itu di Osaka itu, itu yang datang mereka orang Osaka itu, dorang praktek kan di sana malah digemari. Bahkan lagu-lagu di sana itu Gambus Gorontalo, ada radio di Osaka itu, dorang khusus juga lagu-lagu gambus yang dorang rekam dari sini, baik dalam bentuk video audio. Itu ya, di Osaka itu ada satu radio dorang bilang itu. Jadi olahraga, kesenian pun dorang belajar. Ini bagambusi, badana-dana, baru boleh begitu juga kuliner. Kin baru-baru kan dua orang didatangkan ke Jepang, cuman mau kasih latih gambus, gambus Gorontalo, dan mau kasih belajar memasak. Itu, itu ya dua orang dikirim ke diminta, orang sendiri yang minta, diberangkatkan ke Jepang.
1: Ya kalau mau dilihat di tayangan-tayangan medsos, Jepang itu memang sangat luar biasa. Ya,
0: itu.
1: Bayangkan ini dorang pe adab, adab menghormati yang lebih tua. Wih, luar biasa. Padahal itu negara maju.
0: Itu sadiki bak bongko sadiki
1: bak. Ah, sadiki dapat lihat dorang pe lebih tua atau dorang pe guru. Rompe hormat itu dia bukan hormat entangang tapi hormat suruku.
0: Memang suruku itu. Nah itu kalau di kita awal-awalnya sekolah itu langsung ini Bapak Budi, ini Ibu Budi itu kan. Kalau pada orang tidak. Kecerdasan itu belakangan. Yang dorang utamakan dulu itu disiplin, menghargai itu. Lihat ke sana biar buat anak-anak mau bapotong di jalan, itu paling dorang guys setelah dia sudah berhasil dia memotong jalan, dia hormat ini sopir, bapong ke basujud poli dia. Itu disiplin begitu itu. Ya itu. Pak dorang kan sudah serba modern. Ya, yang tradisional ini yang dorang cari-cari. Dorang cari-cari di Gorontalo.
1: Betul, betul juga.
0: Bahkan itu di Pantorang sana itu ada pasar seni. Pasar seni nanti itu pasar ada DP, ada DP band, ada DP tarian, ada DP puisi. Nanti di sana itu pasar begitu.
1: Berarti semua kesenian ada di situ, dorang.
0: Memang semua yang berbau seni. Mau seni lukis, seni pahat, seni tari, seni drama, seni pokoknya semua yang berbau seni.
1: Berarti kalau pasar begitu kan berarti pokoknya ada yang mau belanja.
0: Iya, itu pasar itu non plastik. Semua makanan tradisional. Itu makanan dalam itu. Baru itu belanjanya pun hanya sepenggal tempurung dalam bentuk koin. Ada pintu pasar, ada pintu di sana. Mau masuk di situ, kalau ente bawa ini botol air mi air mineral, itu orang mau tahan dulu di pintu itu, Pak. Jangan dulu bawa ini, Pak. Nanti tiba mau pulang baru bawa. Karena di sana di non plastik itu. Baru mau beli dulu itu tampurung. Mau beli dulu itu tampurung dalam bentuk koin, baru sampai di dalam itu. Itu mau belanja itu mau bayar dengan tampurung itu. Tampurung itu ada nilai harga. Baru tinggal ada penampilan di panggung. Bahkan ada band itu, ada juga ini etnis Gorontalo. Ini yang ada di perekaman patung ini. Itu dorang juga sering main di sana. Ini dana-dana, ya memang semua itu ada tariannya. Semua, bahkan bukan tarian Gorontalo, tarian Jawa dan lain-lain sebagainya ditampilkan. Semua tarian bukan hanya Gorontalo. Yang di situ, yang paling banyak itu mahasiswa. Itu. Apalagi ya pokoknya yang tak kumpul, itu semua. Sekalian dengan sedangkan sastra budaya pun ada. Karena apa? Dorang mencari kata-kata yang berbahasa Gorontalo.
1: Itu makanya ini agak heran juga kalau orang dari luar daerah atau luar negeri juga menyukai apa yang ada di Gorontalo, ya, itu. Bagaimana dengan kita yang ada di Gorontalo?
0: Itu dah itu yang di Jepang, tengke-tengke itu, dorang video kamari, dorang kirim kamari. Dorang itu buat tengke-tengke itu memang ribut. Memang ribut.
1: Itu memang orang bisa melihat saya, bisa jadi contoh ini. Ternyata dorang lebih ramai dari torang. Torang yang punya, tapi dorang yang lebih ramai.
0: Itu dorang yang lebih ramai.
1: Ini Pak Mus, kasih pantun dulu. Kisah cerita di senja pagi, putus. Mendengar kabar lewat udara. Tidak ada cerita di esok pagi, sebab tipak kuni tidak mengudara.
0: Oh, hari Sabtu minggu.
1: Hari Sabtu.
0: Saya kira biasanya di Bambu Sang ini kalau so pantun pagi itu so habis waktu itu.
1: Iya, so habis sebenarnya. So 58 menit ini. So 58 menit so keasikan buat cerita karena ini namanya permainan tradisional. Yang nama habis di cerita. So 58 pokoknya.
0: Tapi ini perlu kita angkat permainan tradisional karena dia punya makna. Punya maknanya ini permainan. Baru kita angkat itu, baru kita jelaskan kayak tengge-tengge, bahwa tengge-tengge ini inilah manusia yang taat aturan, taat hukum, taat disiplin dan lain-lain sebagainya. Itu dijelaskan supaya bisa terterima oleh anak-anak apa makna yang terkandung di mainan ini. Itu. Nah itu boleh maaf boleh cuma ngontan dan mengundula so habis waktu tu udu mawaku tu umai mau mutu mawaku aku tu lo umai mau bubu lo wati hati pakuni
1: hati apa daimu
0: inde bau di topo amiati yang menghindu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

0: Rakyat Gorontalo menyimpan limpahan budaya dan sumber sejarah dalam tradisi mereka. Budaya dan sumber-sumber sejarah tersebut dari generasi ke generasi disampaikan dalam berbagai bentuk dan rupa, arsitektur sastra, dan terutama tradisi lisan. Masyarakat Gorontalo menganut suatu prinsip tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai agama. Hal itu dapat terlihat dari semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Perjalanan masyarakat Gorontalo sejak lahir hingga kematian mengandung nilai-nilai adat budaya. Dalam kehidupannya, masyarakat Gorontalo tidak pernah terpisahkan dengan agama dan tradisi keduanya saling menjaga agar tetap serasi sebagai pedoman hidup. Begitu banyaknya tradisi di Gorontalo yang memiliki peran dalam Islam, salah satunya adalah tradisi lisan atau budaya tutur. Gorontalo memiliki aneka ragam warisan budaya, diantaranya budaya tutur seperti Mekraji, Tanggomong, Dikili, dan Mohungguli yang harus dilestarikan. Keempat budaya tutur tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Mekraji merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Gorontalo yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Naskah yang dibacakan tertulis dalam bahasa Gorontalo dengan menggunakan huruf Arab Pegon atau Arab Melayu atau juga disebut huruf Jawi.
1: Mekraji itu adalah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di setiap tahun dilaksanakan juga di Indonesia dan khusus di Gorontalo itu ada khas tersendiri karena dibalut dengan budaya yang begitu kental.
0: Sementara Tanggomo, sebagai sebuah sastra lisan, biasa digunakan sebagai hiburan untuk mendidik masyarakat atau memberikan informasi cerita-cerita peristiwa heroik, program pemerintah, dan lain sebagainya.
2: Tanggomo itu adalah terdiri daripada kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang dia lihat, yakni secara visual, kemudian yang dia dengar secara audio, kemudian dalam apa yang dilihat di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh konkret seperti misalnya kejadian 23 Januari 42 di mana Hulu Balang dan Iwarta Bone melaksanakan kegiatan untuk menaikkan bendera merah putih ada di dalam Tanggomo itu.
0: Ada juga budaya tutur Dikili. Tradisi ini diucapkan secara berlagu yang berisi pujaan dan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dilaksanakan saat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap bulan Rabiul Awal.
3: Pada prinsipnya Dikili itu ada satu aktivitas kegiatan berzikir. Berzikir yang di dalam budaya Gorontalo itu dikemas menjadi kegiatan seni. Kegiatan seni yang semua orang mengetahui karena pelaksanaan Dikili itu sering pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW dan itu semarak dan meriah di Gorontalo. Kalau dilihat dari klasifikasi sebenarnya banyak Dikili, ada Dikir Maulid, ada Dikir Nabah, ada banyak sekali hal yang kata dan Dikir. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu diketahui di sini, memang asalnya dari negeri Arab. Ada kata-katanya itu seperti di sini kan ada ya Nabi salam alaika dan seterusnya itu kan itu kata-kata Arab, tetapi diselingi dengan budaya Gorontalo, masuk juga bahasa Gorontalo di situ. Oleh karena itu zikir ini karena dia sudah menjadi bagian dari budaya Gorontalo dikenal dengan istilah kita yang namanya Dikili.
4: Lalu zikir datang ke Gorontalo itu dibawa oleh Sultan Riyad tahun 1663 sampai 1661. Waktu itu Sultan Dayato ini diundang studi banding ke Ternate. Waktu di sana dia terkesan dikir di Ternate itu Al-Marjani.
0: Budaya tutur lainnya adalah Mohungguli. Budaya ini menjadi salah satu dari ragam prosa lisan Gorontalo.
5: Jadi Mohungguli itu adalah cerita rakyat Gorontalo yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah cerita yang benar-benar terjadi atau yang kedua cerita yang berdasarkan mitos kepercayaan masyarakat yang dikaitkan dengan kejadian suatu wilayah yang menjadi nama, kemudian dikaitkan juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya asal mula Danau Limboto, kemudian legenda, kemudian juga sejarah-sejarah itu diceritakan melalui Ungguli.
0: Keempat budaya lisan Gorontalo tersebut saat ini hampir seluruhnya hanya digeluti oleh orang-orang tua. Sangat jarang kita dapat melihat anak-anak muda menekuni budaya ini.
6: Selama ini kan hanya orang-orang tua, sekarang sudah masuk pada anak muda, dan kita harapkan tahun 2020 nanti ini akan bisa kita kembangkan, dan mungkin kita akan melakukan pagelaran. Pagelaran secara besar-besaran dari kabupaten kota, dan nantinya akan penisnya ke provinsi. Bukan tidak tertarik, tetapi mereka kurang disentuh. Saya setelah kita lihat, setelah kita melakukan bintek, ternyata mereka itu kurang disentuh. Bukan karena tidak tertarik, tidak ada yang menyentuh mereka. Karena mereka juga punya tanggung jawab.
0: Adalah Bima Katara, seorang anak SMA, penerus sastra lisan di Kili. Ia tertarik untuk menggeluti budaya ini sejak memasuki sekolah menengah atas.
7: Ya, saya untuk mengenal budaya Gorontalo, saya tertarik. Karena dengan dalam budaya Gorontalo juga, kan saya di situ mengeluarkan suara. Jadi, kalau yang lainnya itu mengeluarkan suara hanya untuk modern-modern, ya saya mengeluarkan suara untuk yang tradisional. Jadi, kayak beda dari yang lain seperti itu. Yang menarik dari Dikil itu, ya kita kalau dalam Dikil itu kan kita saling mengenal, bisa bertegur sapa dengan orang-orang yang berasal dari kampung-kampung lain, karena kalau sudah di Dikil itu sudah menjadi satu persatuan. Tapi dalam satu persatuan itu juga ada perbedaan, yaitu perbedaan dari perbedaan jago, perbedaan lagu. Jadi kalau di situ orang saling mengenal, dan dengan perbedaan itu orang saling menghargai.
0: Penerus budaya tutur yang semakin tergerus oleh zaman membuat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menggelorakan kembali semangat kaum muda atau milenial untuk mencintai dan meneruskan adat budaya Gorontalo ini. Dengan sebuah tindakan nyata dalam melestarikan adat budaya lisan Gorontalo, diharapkan ini akan terus terpelihara dari generasi ke generasi.

pagi, sahabat budaya Mongutato wa Mongudla'a di mana saja berada. Pagi ini kita kembali bersama di Depuhu di deretan kuliner Nusantara. Sahabat budaya Mongutato Mongudla'a, mengenal ciri khas kuliner di Nusantara tentunya begitu banyak. Dan kali ini kita ke daerah Papua. Papua memang memiliki ragam budaya, wisata dan kuliner yang mengesankan. Papua juga, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu surga wisata alam di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang mengesankan, Papua juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan ragam kuliner menggugah selera. Ada beragam kuliner dengan cita rasa khas, unik dan pastinya enak. Dan beberapa makanan khas dari daerah Papua.

Sahabat budaya, papeda, makanan yang terbuat dari sagu. Papeda berbentuk seperti bubur sumsum, namun warnanya lebih bening, teksturnya lengket, dan rasanya cukup hambar. Papeda biasanya disajikan bersama masakan berkuah, kaya rempah, sehingga menciptakan rasa yang menggugah selera. Kemudian ada ikan bakar Manokwari juga. Ikan bakar ini, Mutato Mudla'a, sahabat budaya, ini memiliki cita rasa yang khas menggugah selera. Dibuat dengan bumbu rempah khas Papua dan ikan segar, ikan bakar Manokwari sangat cocok disantap bersama nasi putih atau papeda. Sahabat budaya, udang selingkuh, makanan khas Papua. Udang selingkuh ini memiliki badan seperti udang dengan capit besar mirip kepiting. Udang selingkuh sangat populer di daerah Wamena, Papua Barat. Dan kita beralih lagi ke makanan yang ada di Papua. Kali ini sahabat budaya, ada yang namanya martabak sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok warga Papua. Selain diolah menjadi papeda, sagu juga diolah menjadi martabak. Martabak sagu adalah martabak khas Papua dengan cita rasa manis yang menggugah selera.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: FM 95,1 MHz.

Mongo tato wa mongo dela'a, sahabat budaya. Di Papua ada lagi menu yang bernama bubur sagu. Bubur sagu terbuat dari tepung sagu. Bubur sagu memiliki cita rasa manis menggugah selera dan juga disajikan bersama gula kelapa dan santan. Bubur sagu akan sangat menggugah selera. Juga ada makanan yang masih terbuat dari atau bahannya dari ikan bungkus. Sahabat budaya, makanan ini mirip dengan pepes, tapi untuk ikan bungkus khas Papua ini umumnya terbuat dari ikan laut dengan bumbu yang kaya rempah. Ikan bungkus bisa dimasak dengan cara dikukus atau dibakar.

Sahabat budaya, ada beberapa lagi makanan khas dari Papua, seperti kue lontar, sagu lempeng, dan juga colo-colo. Kue lontar menjadi salah satu jenis makanan ringan atau jajanan tradisional khas Papua. Kue lontar mirip dengan pia susu, rasanya manis dengan tekstur yang lembut. Kemudian ada sagu lempeng juga, makanan khas Papua. Sagu lempeng ini selain bisa ditemukan di Papua, kue lempeng juga bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, bahkan Riau. Dan juga sahabat budaya, ada yang diberi nama colo-colo. Ini merupakan sambal khas Papua. Colo-colo mirip dengan sambal dabu-dabu atau matah. Colo-colo terbuat dari irisan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, gula pasir, dan sedikit air. Colo-colo biasanya sahabat budaya disajikan bersama ikan goreng, ikan bakar atau papeda, serta ikan asin.

Sahabat budaya Mengutatomudula A, sampai di sini kebersamaan kita di Depuhu di deretan kuliner Nusantara Perempat RR Gorontalo. Watia ti Fanimohi, sampai jumpa, odu oloh.

Polo palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: siapa sangka? Ban kendaraan yang kini identik dengan warna hitam dulunya justru berwarna putih. Hal ini terjadi karena bahan dasar ban pertama kali dibuat dari karet alami yang memiliki warna putih susu. Menurut laman Carbside Classic, semua ban pada akhir abad ke-19 tampak berwarna milky semi-translucent ivory karena warna alami karet belum dicampur bahan tambahan. Namun, seiring berkembangnya industri otomotif, ilmuwan menemukan bahwa menambahkan bahan bernama carbon black dapat membuat ban jauh lebih kuat, tahan panas, dan lebih awet. Situs resmi Goodyear menjelaskan bahwa carbon black berfungsi memperkuat struktur karet, meningkatkan ketahanan abrasi, serta melindungi ban dari paparan sinar. Penemuan ini mengubah wajah industri ban sejak sekitar tahun 1917, di mana penggunaan carbon black mulai meluas karena terbukti meningkatkan umur pakai ban hingga 10 kali lipat dibandingkan ban putih sebelumnya. Meski begitu, di awal abad ke-20, beberapa produsen mobil mewah tetap mempertahankan desain white wall tires ban dengan sisi putih sebagai simbol gaya dan status sosial. Hal ini dijelaskan oleh Wikipedia bahwa produsen saat itu menambahkan zinc oxide agar bagian sisi ban tampak putih bersih. Kini, ban hitam telah menjadi standar di seluruh dunia berkat kekuatan dan efisiensinya. Namun, fakta bahwa ban pertama justru berwarna putih menjadi bagian menarik dari sejarah panjang dunia otomotif.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBT saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS, jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo, tentu sebagai wujud tanggung jawab kita. Paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Ini, jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh, gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Jadi, ini bibit-bibitnya apa gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu. Jadi gitu, karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka
1: yang
2: juga?
1: Cepat, bukan, kalau yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyapian itu yang di sebelah kita.
2: Itu
1: adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya Mas. Karena memang bibitnya bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung, jadi secara random saja. Nah, tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya dewasa ini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, yeah. Katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
2: Oh.
1: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita
2: pindah. Ya, penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
2: Oke, okay, kita coba sekalian lihat.
1: Oh ini banyak banget nih, lihat, bisa ya? Dilihat nih.
2: Oh ini man, ini juga?
1: Ini yang sudah, jadi sudah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random, ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh jadi nanti yang seperti ini nanti akan ini, diambil.
1: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi sudah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
1: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh penyapihan.
1: Nah ini tempat penyapihan kita.
2: Seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
1: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
1: Nah nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini mas?
1: 20-30 cm itu udah siap pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini, mohon maaf.
1: Ya, kalau ini tanaman hias,
2: biasa ya.
1: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Iya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya.
1: Penyapihan
2: udah agak dewasa lah.
1: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat, nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama. Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini udah masih tahap penyapihan juga berarti.
1: Penyapihan juga.
2: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
1: ini
2: apa?
1: Biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga, biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya, nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Ya, cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak, terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
1: Bukan. Kalau kita di sini. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
1: maksimal,
2: ya?
1: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
1: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
1: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
2: Iya.
1: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
1: Kalau di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
2: Okay. Itu. Yang udah siap, ya, panen.
1: Siap panen
2: atau sudah panen? Oh, ya, ini ya.
1: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa. Okay.
2: Saya izin ya mas ya.
1: Boleh. Ya sekalian tahu.
2: Ats, maaf.
1: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
1: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas tahu bijinya. Ini maaf ya, saya tekan lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita pemilihan ambil, biji pemilihan. Nya yang bagus atau
1: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Gitu.
1: Jadi seperti itu, karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Itu. Yang keras atau apa kayak
1: ya,
2: gitu bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti itu.
1: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
1: yang
2: juga ya.
1: Yang di awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
1: Betul.
2: Panennya
1: ini paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain. Ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun.
1: 2 tahun.
2: Berbunganya
1: baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya.
1: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
1: Sudah siap panen. Kalau yang
2: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
1: Betul.
2: Oke.
1: Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana.
2: Boleh,
1: jenis
2: boleh.
1: Yang satunya.
2: Oh, ini banyak sekali, Mas.
1: Iya.
2: Selain edelweiss juga ada apa lagi
1: sih? Ada tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan, sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik, gitu kan, bukan bunga yang cantik. Cuma kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya. Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Mana selain tadi?
1: Nah, yang satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya?
1: Nah, sama ini kan udah beda.
2: Oh iya. Beda tuh. Ini Javanica.
1: Ini Javanica. Kalau yang ini Vischida namanya.
2: Vischida.
1: Vischida.
2: Oh.
1: Ya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
1: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti ini.
1: Bisa berbunga.
2: Waduh.
1: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi boleh tapi merusak jangan.
1: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
2: Wis.
1: Tuh.
0: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri, gitu. Jadi dari sana, cuman gini aja.
4: Aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol, gitu. Ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini, gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50, ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasanya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan, benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasanya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, untuk request Nusantara kami gelar sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Silakan sahabat budaya bergabung, tapi sebelumnya Tita Tuinda mau spill dulu lagu-lagu yang boleh di request di kesempatan siang ini. Ada apa?

0: Lagunya Lita tuh Bu Adela Yahu, terus ada lagu Bele Dupi dan lagu dari daerah Sulawesi Sulawesi Tengah atau Tenggara ini, Sulawesi Tengah ya. DP judul Palu Ngataku. Jadi dua lagu daerah Gorontalo judulnya beda. Bele Dupi dan Bu Adela Yahu, terus lagu dari daerah Sulteng Palu Ngataku. Layanan telepon kami 082-2599-8266. Terus 0811-430-4040. Request Nusantara, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat budaya ulang tahun. Halo Tato,
0: halo Ibu juga. Nelly. Iya, Ibu Nelly, silakan.
1: Ya. Bele Dupi.
0: Bele Dupi. Mulanggato.
1: Rumah Dupi.
0: Oke. Silakan, silakan.
1: Buat semua aja tanpa terkecuali, insyaallah sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
1: Paling spesial buat kita tuh yang sedang beraktivitas, insyaallah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga tercinta. Insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama si kecil Hafisa yang imut, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Tatu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, request Nusantara.
2: Halo.
0: Ya.
2: Request Nusantara sahabat budaya Lulandala Tatu Tano.
0: Tano. Oke, silakan Tano.
2: Itu Bu Adela Yahu li Tatu.
0: Oke.
2: Oke, kirim salam buat Ibu Nelly, Rizanto, Pasanuso, Nenek Ambulati, Ibu Tuti, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Oh, Rizanto di Kota Raja. Besar untuk indah sekeluarga, insya Allah. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan dimudahkan rezeki. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, kita orang lanjut lagi ke layanan telepon yang ingin bergabung. Bele Dupi, Bu Adela Yahu, so ada yang Mbak pilih. Lagu dari Sulteng itu boleh oleh mau pilih Ati. Oke. Halo, request Nusantara. Yang mana ini yang tak angka ini?
1: Halo.
0: Iya. Halo, ya, ya, ya.
1: Mau request lagu-lagu belum terpilih ini apa?
0: Lagu lagu dari daerah Gorontalo, baru lagu dari daerah Sulteng. DP judul itu Palu Ngataku.
1: Ya, itu dari Sulawesi Tengah itu.
0: Iya.
1: Ya, kirim salam. Ada yang berlewat, ada Ibu Nelly, ada Penoo, ada Ibu Rostin, Oma Siti, Oma Ahli, Ibu Ida, ada Ibu Lian, Ibu Yang, ada siapa lagi buat Ibu Selvi, ada Pak Ripanto, Pak Udin, ini Ambulasi, Pak Herman, buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Tatu, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layanan telepon berikutnya silakan bergabung 0822-5996-8266. Request Nusantara, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat Tatu.
0: Iya, salam budaya Allah Nenek Lio. Saya.
2: Nanti Nenek dapat dengar kesan lagu yang Nenek suka. Nanti Nenek patulis terus Tatu Lio. Nenek suka lagu itu Bele Dupi Tatu Lio.
0: Saya.
2: Nenek suka itu Bele Dupi. Mau ingat-ingat di nenek masih dulu itu. Kirim salam Tatu ah.
0: Saya.
2: Buat Pati Tanoo, Pati Ripanto, Pati Ibuia, Pati Ibu Nelly, dan semuanya Tatu tanpa disebut satu pun Tatu.
0: Yeah.
2: Semuanya insya Allah dalam keadaan sehat. Dan Tatu juga sehat sama keluarga. Dan juga ibu. Semuanya Tatu ah.
0: Yeah.
2: Semuanya kru, semuanya insya Allah sehat-sehat walafiat Tatu. Terima kasih banyak Tatu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layanan telepon berikutnya ada. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam budaya Allah Holondalo.
0: Saya.
3: Dari Wati Bulalu.
0: Wati Todu Wolo no.
3: Bu Adela Yahu.
0: Oh, oke. Okay. Ibu Adei.
3: Kirim buat dengan ambulansi tadi alias Pasaniko.
0: Terus
3: buat Ibu Eli, Abli, Ibu Farida, Mama Pinky, Mama Pira, buat Cinta, Pak Udin, Pak Aldin, Pak Herman. Buat kita terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sobat Budaya, dimanapun Anda berada, sudah jam 10 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Kami menyampaikan untuk hari ini, Sahabat Budaya, ada pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo, yang nantinya akan kami siarkan langsung melalui Pro 1 Pro 4. Dan diawali dengan lagu-lagu religi, ya, Sahabat Budaya, atau nuansa Islami. Ada informasi juga, Sahabat Budaya, mengodula menguta atau mengutilo mengutiamo, selamat untuk Bapak Haji Ramli J. Talalu Esos MSI yang sudah terpilih sebagai Ketua Lembaga Adat Kecamatan Tabongo melalui Forum Rapat Tingkat Kecamatan Tabongo hari Kamis kemarin. Semoga saja dengan hadirnya kapasitas sebagai Ketua Lembaga Adat Kecamatan Tabongo ini akan lebih mempererat dan mensosialisasikan kepada masyarakat Gorontalo bahwa Gorontalo selalu berada di adat bersendikan, syara-syara bersendikan kitabullah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Sahabat Budaya, untuk lagu berikutnya, Tita Tumu hadirkan dari daerah lain.

Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di Blantika Musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda, ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

Terima kasih masih bersama Perempat RRI Gorontalo Sahabat Budaya. Kita lanjut lagi untuk lagu-lagu daerah berikutnya di request Nusantara sebagai lagu terakhir. Dari daerah Gorontalo Tonu Janjiamu, ini bakal menjadi penghujung pamungkas di penghujung waktu kita siang ini untuk request Nusantara. Jangan lupa jam 11 nanti akan ada penyampaian warta berita berbahasa Gorontalo bersama Tipakuni Hasdin Daniel.

Selamat budaya mengadula menguta atau mengutila mengutiamu. Tetaplah bersama kami. Ada informasi-informasi dari daerah Gorontalo yang dirangkum dalam Warta Berita Berbahasa Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulantalo. Botia polima bantabandalo habali lo hulantalo. Habali uhiwalia me toli punto botia. Te hasdin Daniel watia ta mopotunggololo iya. Mengudlawa mengudato. To umai modaha wa umopalai ato u memayala yati ma to paduli lo pamalenza kabupaten lo hulondalo. Tidiopo ode pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mealo P3K paru waktu. Eleponu to upangobolo eenggade. Ito apel kor priboti-boti mao tibupati Sopian Puhi lo otanggulai gaji lo P3K paru waktu tunggu lo pulito tahun boti amani. Sambe-sambe to APBD tahun talu-talu gaji lo P3K paru waktu male masoto APBD. Pamalenda padu-padulida ode P3K. Alihu kalaja to'u memaya lakyati tatapu pona-ponao. Putusani upilu powoluo lo pamalenda uti, alihu P3K to'u hepo kalajawa amani uau nyamani. Nabo pohile lio libupati ode P3K u ti o tutua mo kalaja boli rukunu molato kalaja, mo ea boli mo ulindapo to kalaja. Alihu mo aami program monona olo u moto yunuto.
1: Ito dilata talaili wanu agama toidihi.
2: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
1: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
2: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
1: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
2: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu'olo ito longgo lamiatia tuhak bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda kota lo hulondalo, mai mo polai a program to u motolo didiki. U mo didiki boti dilamalo polu-poluli to mongoguru. Musi ohu ila lo mongo udula lo ana sikola wau ma wolo sikola lo mao. Ikadis pendidikan to kota lo hulondalo Husin Ali lo otanggulai. Pamalenda ma lo powoluo utanggulalio MPLS. Ode mongo udula lo ana sikola. Poro rambuti alihu mongo udula alo ana sikola mai mo awota walo mongo guru wau kapala sikola. Alihu to umotolo didiki buti debo olai iyo. Pamalenda kota lo hulondalo mai mo polai a ana sikola. Alihu o walu alo sikola ma diduhi labola bota boli lio mao sikola buti ma sama lo mola. Alihu dialu tahilo ilo iawa sikola u odia umalo gaga.
3: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
4: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
3: To dunia metanggal, dahai bolo lapan.
4: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
3: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
4: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu'olo ito donggo lamia tia tuhak bali u bahasa lo hulon dalo. Owoluolo budaya to Indonesia, ti diopo olanto to hulon dalo, mambo umopo otoheta awota wauponua. Towolota lo budaya uwe wolio mao uma woluo tohulondalo. Budaya boti musi popo duotolo, wau musi popo walisiola ode mongo ditimoli. Ita oluhula to budaya, Romi Isa lo otanggulai, Odu data lo budaya to hulon dalo palalu po odahalo wa upopodu otolo. Budaya lo hulon dalo molo limo wolo hilao molingo. To owoluo lo budaya uewo lio ma'o. Tuo tomo po ujudu utanggula lio Bhinneka Tunggal Ika. Nabo to owoluo lo lai iyo lo jamani masati abuti upalalu taluala abuti mopo oteheta dudaha alihu dilalu modu o budaya. Owoluo lo teknologi masati abuti bolo mai motomali ahuhutu mialo kalakuwa nilo mongo ditimoni. Owoluo lo teknologi biti umali bubunggalo to upongotawala budaya uwewolio ma'o. Pilopo wali si lo mongotion bundo mai.
3: Wanu mapohuna lo uto di petantu mo otak uto.
4: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
3: Dabo wanu mapohuna lo akali, motoduo ubanari.
4: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo ito donggola mia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Tala tua ulo pamalenda u wali-wali to kesehatan. To owolu olo ta ohutungo. Wau mohunema olo ta ma ilo hutungo to bone bolango. Moda tata donggo opahamu de uhutunga butipo panyakit to tudulo alipo. Tunggulo merata tadi lame ipala kisa. Demata palalo bolo uito hiku kuku kube umei unemo. Tata tanggungi mola to panyaki hutungo waulangi to dinas kesehatan bone bolango Elizabeth Nangoi lo otanggulai u po otuli dula beti pahamu u dilatuhatuhata. Tunggulo dilame iunemo. Tunggulo penyakit buti he oduhenga tapalio. I dinas kesehatan mamu kalaja helumo wolota okalaba. Pamalenta to desa, wau kader kesehatan. To tau nui lalu ito, mo pula limo lolota tama ilo hutungo. Utanggula lio kustabasa. Poli tunggulo hulala Juni tau nubuti, ma walulota ilo tapulio mai tama o hutungo.
4: Bolo into-into pa titunu.
5: Tinggallah mengisap jari telunjuk. Artinya, bangkrut atau pailit.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dahlo. Dabo, maapuju tanu maha bali pulitio. Poro orang makan bergiji gratis mialo MBG to SMA 1 to talaga ma pona-pona. Poro orang beti ma lo osalangi to ana sikola sabu ma mo otamela u ogiji. Boli mai mengilangi u mo balanja to limbunga lo sikola. Dabo di pomalo mo a amikalasi 10 u lo otapu MBG. Sabu lo talawa toto lo tula de. Iti kapala sikola lo SMA 1 to talaga abas MPD lo otanggulai. Owo luo lo MBG to sikola ma motu ude wolo jadwali umati la tapulio main. Nabo elepon odito di pomalomo a amikalasi 10 ulo otapu MBG. Sabu odu data lo ana sikola donggo hega napulio to tolo tula delio. MBG buti ona pa atilio ode ana sikola. Sabu uheta melo lo ana sikola ma ogiji umotu ude. Ipotala owoluo lo MBG buti mai mo otoduo mongo ditimoli upindali mo ea boli mo ulintapo.
4: Lumadu lo mongo panggola. Bopa iola lo duyungo, tunggu lo.
5: Dilempar dengan kapas, sampai. Artinya, dekat tapi jarang ketemu.
0: Mengudula awam mongol tato. Tanu bo o di mola umah pilopo sambe umay lamia tiato hianga botia. Insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda main. awang mongo dato. Habali buti ya. Yu, tanumay la pato. Udila mo patato, maapu ode mongo dato. Utilala to bahasa bolo pohilala potunua potuhata. Wow, utilala to lo iya. Ende bolo potunua lo mei amiati ya. Wah, tia te hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o data. Da bo ando to udi pomo Hindu amia tia ta tapu mo po elamai u lo laita isi isiali wau dila mo palongo to u hitua tua ua ti diopo u dongko helantonga lo polo dula he odie hinde bo oditopo wa tia mo Hindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: data BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kami mengajak Anda dengan nuansa religi. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya, kami akan menyiarkan langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo.

0: Wi, nanti torang bagi-bagi makanan, wah.
1: Alhamdulillah. Oke, kapan?
0: Tunggu, mau telepon dulu anak perekanan supaya dorang mau liput kegiatan bagi-bagi makanan. Deng, orang muda palia, kita bakasih-kasih makanan.
1: Astagfirullah. Ngala ini mau bahas sedekah atau mau bapamer?
0: Kan, saling menguntungkan. Dorang dapat makanan, kita olo jadi top. Bantulah orang fakir itu dengan cara yang baik. Kalau kamu ingin memberi sesuatu kepada mereka, maka berilah dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab mereka pun punya kehormatan dan harga diri. Surah Al-Baqarah ayat 271.

kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami informasikan pendengar azan zuhur hari ini pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga kita akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk kita ikuti sholat Jumat dan khotbah Jumat. Kami informasikan yang bertugas sholat Jumat ini kajian Kitab Kuning oleh Kiai Haji Dr. Andus Abdul Rashid Kamaru, Khotib Dr. Haji Andreas Kango MAG, Imam Haji Yudin Muhammad SPD MPD dan Bilal Rahim Karim. Kami informasikan kembali untuk Anda pendengar azan zuhur hari ini pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah, dan nanti kita akan ikuti tersiaran langsung sholat Jumat dan khotbah Jumat dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran dalam surah Al-Kahfi.

Wa innama yu'maru bihudhuril jum'ati ar-rijal. Yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal, al-ahrar, yang merdeka. Dunan nisa'i wal abid wasibyan. Bukan perempuan, bukan hamba sahaya, dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'dharu al-musafir wal marid. Dan termasuk a'dharul jum'ah atau udhurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir dan juga orang yang sedang sakit. Wa qayyim al-marid, dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih dan lain sebagainya daripada udhur-udhurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariah.

pendengar kami masih menantikan untuk bergabung dengan Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo, untuk kita ikuti sholat Jumat dan juga khutbah Jumat.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فإن التقوى خير زاد يوم المعاد وهي سبيل الفلاح والنجاح قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون menghadirkan khusyuk dalam salat judul khutbah Jumat siang hari ini Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala salat bukan sekedar gugurnya kewajiban bukan pula rangkaian gerak yang diulang 5 kali sehari. Salat adalah momen di mana langit dibukakan bagi seorang hamba untuk memasuki ruang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah undangan paling agung yang diterima manusia setiap hari 5 kali sehari. Ketika azan berkumandang, sesungguhnya bukan sekedar panggilan menuju masjid, melainkan panggilan sang kekasih kepada jiwa-jiwa yang lama mengembara agar segera menghadap kehadiratnya. Betapa ironis jika seorang kekasih telah lama menanti perjumpaan, tetapi ketika saat itu tiba, ia justru datang dengan hati yang sibuk memikirkan dunia. Bibirnya berzikir, tetapi pikirannya mengembara. Dahinya bersujud, tetapi hatinya berada dalam pusaran dunia. Salat menghendaki kehusuan agar segala gerak gerik, ucapan dan perbuatan di dalamnya benar-benar hanya difokuskan kepada Allah semata. Khusyuk bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia membutuhkan kesungguhan, pemahaman dan latihan yang berkesinambungan. Banyak di antara kita tetap melaksanakan sholat, hadir di masjid, namun seringkali sholat kita kehilangan ruhnya. Tubuh berdiri di

khasyi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Mari kita perhatikan ayat ini. Allah tidak sekedar menyebut orang yang sholat sebagai orang yang beruntung, tetapi Allah mengaitkan keberuntungan itu dengan kehusuan. Hal ini menunjukkan bahwa khusyuk bukanlah pelengkap ibadah, melainkan ruh yang menghidupkan ibadah itu sendiri. Sebagaimana jasad tanpa ruh hanyalah tubuh yang tak bernyawa, demikian pula ibadah tanpa khusyuk hanyalah rangkaian gerakan yang kehilangan makna. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menguraikan beberapa unsur penting yang dapat menumbuhkan kehusuan dalam sholat. Inilah yang menjadi inti khutbah Jumat siang hari ini. Yang pertama, kata Imam Ghazali, adalah hudurul qalb, menghadirkan hati dalam sholat. Jemaah Jumat rahimakumullah, tidak sedikit orang yang berdiri dalam sholat, tetapi sesungguhnya ia masih berada di pasar, ia berada di kantor, di sawah, di kebun, atau di rumahnya. Kakinya berada di masjid, tetapi pikirannya mengembara ke berbagai arah. Mengapa hal ini terjadi? Karena sebelum menghadap Allah, ia tidak menyiapkan hatinya, tidak menghadirkan hati. Salat membutuhkan hudurul qalb, menurut Imam Ghazali. Bandingkan, apabila kita dipanggil oleh pimpinan kita, atasan kita, tentu kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pakaian kita rapikan, ucapan kita latih, perhatian kita pusatkan. Namun mengapa ketika menghadap Allah, raja di atas raja, kita masih membawa kegaduhan dunia ke dalam sholat kita? Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Menghadirkan hati dalam sholat tidak muncul secara spontan ketika takbir diucapkan. Ia lahir dari latihan. Karena itu jemaah sekalian, biasakan datang lebih awal ke masjid, memperbanyak zikir, menjaga wudu, melakukan sholat-sholat sunnah, dan menghentikan sejenak segala urusan dunia. Ini upaya untuk menghadirkan hati dalam sholat. Katakan kepada diri sendiri, kini aku sedang menghadap Allah. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, jangan hanya lisan yang mengucapkannya, tetapi hati juga bersaksi bahwa Allah jauh lebih besar daripada seluruh persoalan hidup kita. Yang kedua, kata Imam Ghazali, kita harus menghadirkan ta'zim, yakni mengagungkan Allah dalam ibadah. Dibutuhkan sikap khidmah, menghamba, hormat, dan pengagungan kepada Allah. Di sini seorang hamba hendaknya merasa benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba berusaha untuk melihat Allah dan paling tidak merasakan bahwa dia benar-benar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Mengapa persoalan kecil sering membuat kita gelisah? Seringkali bukan karena masalah itu terlalu besar,
Tetapi karena

Allah belum menjadi yang paling besar di hati kita. Jika Allah menjadi maha besar di hati kita, rasa takut kepada apapun akan kecil, dan kita akan benar-benar mengandalkan Allah dalam segala situasi kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tafahum, berusaha memahami bacaan salat. Setiap hari kita salat membaca suratul Fatihah berkali-kali. Namun, sudahkah kita menghayati maknanya? Ketika membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, apakah hati kita benar-benar memuji Allah? Ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apakah kita benar-benar menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah? Para ulama menjelaskan bahwa memahami bacaan solat bukan sekedar mengetahui arti katanya, tetapi menghadirkan makna ke dalam hati yang terdalam. Setiap ayat adalah dialog antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Semakin kita memahami apa yang kita baca, semakin mudah hati kita larut dalam kehusyuan. Yang keempat, kata Imam Ghazali, kita perlu menghadirkan al-haibah, merasakan keagungan dan kekuasaan Allah dalam diri dan kehidupan kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, ketika berdiri dalam sholat, hendaklah kita benar-benar sadar bahwa kita sedang berada di hadapan Allah yang maha agung, penguasa langit, penguasa bumi. Manusia sering gemetar ketika menghadap seorang pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan. Lalu mengapa ketika berdiri di hadapan Allah, hati kita justru lalai? Tidak ada ta'zim dalam hati kita. Pikirkanlah dan renungkanlah, jika Allah mencabut nikmatnya hari ini, bagaimana kita? Jika Allah mencabut nyawa kita hari ini, bagaimana kita? Siapakah yang mampu mengembalikannya? Jawabannya tidak ada seorang pun. Kesadaran-kesadaran inilah yang melahirkan muraqabah, yaitu keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat, mengetahui, dan mengawasi setiap gerak hati kita. Orang yang memiliki muraqabah akan lebih mudah menjaga dirinya dari maksiat dan lebih mudah menghadirkan kehusyuan dalam ibadah-ibadahnya. Ayuhal hadirun, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Yang kelima, al-haya, merasa malu kepada Allah. Kalau kita menghadiri undangan, tentu kita merasa malu apabila datang dengan pakaian kotor. Namun, pernahkah kita merasa malu datang menghadap kepada Allah dengan diri dan hati yang dipenuhi dosa? Malu kepada Allah bukan berarti berputus asa. Justru rasa malu lahir karena kita menyadari betapa besar nikmat yang Allah berikan dibandingkan dengan sedikitnya pengabdian yang kita persembahkan kepadanya. Rasa malu seperti inilah yang akan melahirkan taubat, memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal kita, menjauhkan kita dari sikap merasa diri paling baik. Yang terakhir, kata Imam Ghazali, ar-raja, yakni menaruh harapan kepada Allah. Setelah hadir rasa malu, jangan sampai muncul keputusasaan, sebab Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas
terhadap dirinya sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jemaah sekalian, mungkin sholat kita belum sempurna. Mungkin hati kita masih sering lalai. Mungkin dosa kita begitu banyak. Namun, jangan pernah berhenti kembali kepada Allah. Selama pintu taubat masih terbuka, selama napas masih berhembus, rahmat Allah selalu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian seperti salatnya orang yang akan berpisah." Bisa jadi salat yang kita kerjakan ini adalah salat yang terakhir kita. Bisa jadi Jumat ini adalah Jumat terakhir kita. Maka jangan biarkan satu rakaat pun berlalu tanpa hati yang benar-benar menghadap Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati kita dengan iman, menghiasi sholat kita dengan kehusuan, menerima seluruh aktivitas kita sebagai ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. أقول قولي هذا فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Saat ini Anda bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo, kita akan lanjutkan program-program acara yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sampai pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 13, waktu Indonesia Tengah.
3: Sahabat budaya, tata buang merupakan alat musik pukul tradisional masyarakat Maluku yang dibuat dari logam. Instrumen ini dimainkan secara berkelompok bersama tifa dan alat musik lainnya. Permainannya mengiringi berbagai upacara adat, tarian, dan pertunjukan seni. Bunyi tata buang menghasilkan irama yang dinamis dan bersemangat. Kesenian ini masih dilestarikan dalam berbagai kegiatan budaya di Maluku. Tata buang menjadi bagian penting dari kekayaan musik tradisional Maluku. Demikian pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dan

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Gorontalo terus memperkuat pendidikan formal sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di tahun 2026 ini, sahabat budaya, program tersebut mendapat dukungan anggaran sebesar 1,7 miliar dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup, dan pemberdayaan perempuan. Program tersebut ditandai dengan pembukaan kegiatan pembelajaran tahun 2026 oleh Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus di Ballroom Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pagi tadi. Di kesempatan ini Wakil Bupati mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu tidak hanya ditempuh melalui pendidikan formal, tapi juga melalui penguatan literasi, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk para tutor, wau pamong belajar olo, wau utilanggula lio fasilitator, harapan lipa wabub, dampingilah warga belajar dengan ketulusan dan kesabaran. Di Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo juga, sahabat budaya lo otanggulamai, jumlah warga belajar ini terus meningkat. Awalnya 291 orang tahun 2024 menjadi 741 orang tahun 2025 dan meningkat lagi 1.326 orang tahun 2026. Saat ini Kabupaten Gorontalo punya 29 lembaga pendidikan non-formal yang terdiri dari 6 SKB, 22 PKBM, dan 1 PKBM di Lapas Perempuan Hutuo,

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Lihat deh, kemasan minuman ini loh. Lucu banget ya, jadi pengen beli juga.
1: Bener Dita, kemasan yang menarik emang bikin kita tuh tertarik buat beli.
2: Setuju, kemasan itu melindungi produk dari kerusakan agar makanan atau minuman bisa tetap segar dan higienis. Selain itu, memudahkan distribusi dan juga penyimpanan. Dan yang gak kalah pentingnya, kemasan bisa jadi alat promosi yang efektif.
0: Iya Ran, jadi buat para pengusaha penting juga nih memperhatikan kemasan produknya. Karena selain isinya, tampilan luarnya juga mempengaruhi keputusan pembeli.
2: Bener banget! Ayo mulai sekarang kita dukung produk-produk yang punya kemasan bagus dan berkualitas. Dan buat yang punya usaha, yuk investasi lebih di kemasan produk.
0: Yuk! Ini pasti enak. Wih, ada sagiela. Ada nike, ada krepek ubi, ada krepek pisang. Ternyata
3: apa? Baru tahu kalau itu semua ada terjual di supermarket.
0: Iya, baru tahu. Kalau tahu, kemarin aku kirim ke saudara buat oleh-oleh.
3: Nah, itu dia. Semua itu sudah dijual di sini lewat produksi UMKM. Bangga kan semuanya kalau kita bisa beli di supermarket. Sekarang produk UMKM itu bisa didapat di toko-toko retail atau di supermarket terdekat.

Sahabat Budaya, Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Kabupaten Gorontalo terus mematangkan persiapan pelaksanaan musyawarah daerah Musda yang dijadwalkan berlangsung tanggal 5 Agustus 2026 di Geraha Hijau Hitam Limboto atau di Sekretariat HMI KAHMI Kabupaten Gorontalo. Sekretaris MD KAHMI Kabupaten Gorontalo, Opanla Saufo, mengatakan seluruh perangkat organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan Musda saat ini sudah bekerja untuk memastikan agenda 5 tahunan ini berjalan lancar, tertib, dan sesuai mekanisme organisasi. Menurutnya, panitia terus mengintensifkan berbagai persiapan teknis, mulai dari lokasinya, administrasi kepesertaannya, sampai dengan kebutuhan operasional pelaksanaan sidang. Di saat yang sama juga steering committee juga sudah menuntaskan penyusunan seluruh perangkat persidangan yang nanti akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Musda tahun ini. Dan sahabat budaya, kita akan teruskan informasi-informasi dari daerah lainnya akan kami hadirkan di kesempatan siang ini dengan lagu-lagu daerah Senusantara. Kita ke mana ini? Ada Randy Lapian lewat Kawanua.

0: Helena, dapat lihat cari hari ini mau pergi mana kok?
1: Mau antar barang di pelanggan.
0: Bawa apa itu Uti?
1: Oh, ini No yang mau antar Pak aku ke pelanggan. Cantik toh DP hasil daripada cuma duduk diam di rumah. Mending aku babekin di boneka. Lumayan toh kalau dijual dengan harga yang terjangkau. Boleh mau beli akan kebutuhan sehari-hari. Mumpung ada skill begini, aku pergunakan babekin apa saja yang penting ada bahan di rumah.
0: Iya Am, senang sekali kalau ada keahlian begini Sup. Setidaknya torang ini bisa membiayai torang pe kebutuhan dan bisa terpenuhi torang pe keperluan sehari-hari.
1: Itulah Manda, setidaknya keterampilan yang torang miliki ini bisa membuka peluang pekerjaan dan bisa memastikan kesejahteraan keluarga li torang.
2: Melalui keterampilan yang dimiliki, bisa memutus rantai kemiskinan di lingkungan kita.
3: FM 95,1 MHz.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan kita di siang ini tuntas. Dan nanti lanjut lagi bersama Ti Anja Yayan. Titatu Indah pamit dari ruang dengar Anda. Salam budaya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perempat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjaringan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Pro 4 Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Pro 4 Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang Jo.
1: Siap ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo ya. Ya, dari sininya memangnya memberikan nama sih yang terlalu lengkap
1: seperti itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Okay. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih, Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, cucur latompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oke, ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Jo ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke.
2: Jadi kalau tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang.
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh, hadir ada, ya.
2: Iya, Wode Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum. Siang Ibu.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya?
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Perempat Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Perempat.
2: Oke, kalau dari Perempat FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh, oke. Okay. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh, sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya. Iya. Pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Perempat Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Waude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah, oke Bang Nabudaya, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe ini Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah ini adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK, apa lagi ya Bu ya?
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang itu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional. Waduh. Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang, ya.
2: Oh, dulang. Dulang itu, oh beda dulang, astaga. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah ya, bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh, dulang juga.
3: Iya.
2: Saya apa ya, bosan.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh, talang haroa.
3: Iya, jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan itu yang
2: Kuningan. Hmm. Hmm.
3: Sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya, ya. Dulu Risman dari Rotan kayaknya. Waktu ya. SMA itu pernah disuruh buat Rotan.
3: Iya.
2: Mendulang itu kayak bosara begitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Mendulang ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti, apa ya dibilang, apa ya?
3: Menganyam.
2: Menganyam, iya. Ya. Menganyam bosara begitu. Nah ya. Itu dipakai untuk... Nanti kalau haruan. Ada acara adat harowa ya. Ya. Nah itu isinya ada cuculatompe, ada onde-onde.
3: Ada, kalau harowa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada ya. Lapa-lapa, ada ketupat, ada kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng. Kawei kalau orang Muna bilang ya.
2: Okay.
3: Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur.
2: Iya, oke. Okay.
3: Kemudian ada cucur, ada kiangkia, ada balumbalo, ada balumbalong, kiangkia, waje.
2: Iya.
3: Ada sirkaya. Ada
2: sirkaya ya. Buahnya itu.
3: Bukan. Kue sirkaya.
2: Oh, sirkaya.
3: Itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah. Yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut.
2: Oh, agak asin tapi tidak
3: ya,
2: kecut.
3: Kemudian digoreng. Digoreng, okay. Dia ditusuk-tusuk, digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiangkia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje, dan cucur.
2: Cucur, waduh.
3: Ya, itu wajib ada. Wajib. Ya, balong-balong boleh tidak masuk, kiangkia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje, dan sirkaya, itu wajib, harus ada.
2: Harus ada.
3: Harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada, biasanya tidak jadi haruanya. dan selama ini belum pernah ada harua yang tidak ada 3 kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada.
2: Harusnya ada.
3: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin. Atau misalnya sirkaya itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
2: Saling menyuapi.
3: Ya.
2: Oh, waduh.
3: Begitu.
2: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah haro-haro begini Bang Gunabuda.
3: Karena kita sudah biasa buat haro.
2: Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya yang ya, di acara
3: rekor muri
2: itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ini acaranya ini.
3: Ya, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan. Ya.
2: XMTK itu penuh.
3: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walau-walam apakah itu tercapai 20.000 saya tidak hitung juga, tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
2: Betul.
3: Nah. Karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
2: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
3: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
2: Saya mau datang tapi tidak bisa, Ibu ya, sama sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal 16. Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur atompe.
3: Iya.
2: Nah, oke. Okay. Baiklah Bangunan Budaya ya, ini untuk cucur atompe ini ya adalah makanan tradisional ya, pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, bau-bau. Yeah. Oke. Okay. Dan untuk cucur atompe ini, Ibu kan menjual juga ya cucur atompe ini?
3: Iya. Yeah. Sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur atompe itu yang saya jual.
2: Oh.
3: Nah, cucur atompe itu brand cucur yang saya punya.
2: Oh.
3: Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur atompe. Tapi sebagian itu pakai cucur atompe.
2: Semang kira ada... Saya juga baru dengar cucur atompe ini apakah sama dia
3: sebenarnya? Ya. Jadi cucur atompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
2: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama atompe, Bu?
3: Karena saya lahir di atompe.
2: Oh, itu nama daerah?
3: Itu nama kampung ya, nama desa.
2: Saya tuh Risman kira rasanya itu Pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
3: bukan, saya. Itu nama desa.
2: Oh, nama desa.
3: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
2: Jadilah cucu Latompe.
3: Jadilah cucu Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
2: Ya.
3: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
2: Oke.
3: Harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis Cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama Cucur Mamalia kok tidak enak ya sudah. Cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya Cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang. Ya sudahlah saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe, kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya Cucur Latompe.
2: Cucur Latompe, waduh ini.
3: Cucur khas Muna.
2: Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Semakin, oh berarti jenis cucur yang

0: juga
1: menyusuri
0: ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga Latompe.
1: Iya, Latompe itu apa?
0: Apa sebenarnya?
1: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
0: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke, waduh ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
1: Oh begitu, saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
0: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik Bu, nah ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih Cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
1: Karena itu tadi Harwa itu kan bagian dari tradisi. Ya tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak. Dan betul, setiap tradisi itu, setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat, itu mereka harus ada Harwanya. Nah, setiap harwa cucur itu harus ada.
0: Oke.
1: Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak sudah semakin berkurang kan. Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini, tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
0: Iya, oke.
1: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
0: Tepung beras, betul.
1: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
0: Betul.
1: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya karena itu memang isi talang harwa. Nah, dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari harwa.
0: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
1: Pasti.
0: Karena terlalu banyak.
1: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang harwa.
0: Harwa, betul.
1: Tidak diproduksi setiap hari.
0: Oke.
1: Dan kalau
0: juga, kalau sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risman tidak menghina sebenarnya.
1: Iya.
0: Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang yang bikin keras.
1: Ada yang keras. Nah. Ada yang kemudian terlalu meleot. Tapi cucur Latompe tidak kan?
0: Oh, Risman belum makan sebenarnya.
1: Oh, belum makan. Iya, kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang John yang sudah Bang pernah John makan.
0: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
1: Yeah.
0: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
1: tradisional.
0: Karena
1: harus
0: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya.
1: Jadi awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
0: Anak sendiri ternyata pelakunya.
1: Anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza. Tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
0: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
1: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya.
0: Oke.
1: Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
0: Oh, buat dipaksa kamu bisa goreng cucur ya, Maya.
1: Iya. dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng terus saya bilang, "Ada sisa adonan kalau mau goreng buat teman-temannya silakan." Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, punya ciri khas.
0: Ya.
1: Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam harwanya itu harus ada cucur, kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa harwa.
0: Ya betul juga
1: kan?
0: Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
1: Orang hanya akan cerita soal oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada harwa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi, orang-orang tua mendoakan pengantinnya.

0: itu dengan disuapi ayam lapa-lapa yeah. misalnya dengan ayam yeah. kasiu tadi mm-hmm. atau ayam kandara, kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje, yeah. terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Mm-hmm. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
1: Betul, betul.
0: Nah, yeah. sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
1: Oh, ini memang luar biasa sekali ya. Jadi yeah. bicara soal yang namanya kue tradisional dan mm-hmm. makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena yeah. Pembuatnya itu makin hari makin berkurang.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu merujuk kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya, harus membilang
0: jangan salah omong
1: kalau Risman bilang ya yeah. ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
0: cucur
1: mereka tidak suka karena,
0: atau dia bertanya, kue apa ini kue ayah?
1: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai yeah. oleh orang-orang yang...
0: Dan itu sehat,
1: betul juga.
0: Iya.
1: Yeah. Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek kita itu umurnya panjang-panjang. Karena yang mereka konsumsi
0: mungkin
1: itu,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini Risman sudah teliti.
1: Iya, saya juga. Saya lihat dari keluarga saya sendiri.
0: Tapi betul, ya. Ya,
1: jadi umurnya itu bisa... Sampai
0: 80, 90, ada yang 100, 100. Iya. Nenek saya 105 tahun.
1: Nenek saya 103 tahun, Bu.
0: Masya Allah, iya. Nenek kita panjang umur.
1: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
0: ya, ubi. Terjaga. Ya, betul.
1: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, ada kantofi,
0: iya.
1: ada kabuto.
0: Ada mungkin. Kabuto, ada iya. hogo-hogo, jadi... ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse, banyak.
1: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
0: bahan kimianya.
1: Iya. Jadi mereka itu sehatnya itu lebih panjang.
0: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
1: Betul.
0: Tidak ada menyemprot pestisida,
1: iya.
0: tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu, iya. atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
1: Yang lebih penting lagi itu tidak ada ya, zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
0: Oh, tidak ada.
1: Makanan cepat saji.
0: Belum ada telepon, sayang.
1: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
0: Pakai telepati katanya.
1: Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain, kalau Ibu?
0: Yang membedakan apa ya, kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
1: Cucur latompe?
0: Ya.
1: Oke.
0: Dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
1: Iya, dia langsung.
0: Dia langsung besar dan besar. Kayak piring.
1: Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping?
0: Kalau gerigi itu semua ada.
1: Oh, semua ada.
0: Itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti.
1: Betul.
0: Atau apang.
1: Iya, betul.
0: Kalau cucur itu dia, cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
1: Lubangnya.
0: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
1: Tapi nanti lihat ya, bukan ini donat bukan ya?
0: Bukan. Dia bergerigi. Cantik.
1: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
0: Belum lihat cucur
1: dari Muna. Saya lihat dari kecil sampai.
0: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
1: Oh, berarti
0: harus cari nama Facebook saya.
1: Cucur latompe.
0: Ya.
1: Oke,
0: nanti. Bukan. Bolehlah. Klunya cucur latompe nanti akan muncul di situ. Ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
1: Aduh.
0: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya, itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
1: Okay.
0: Kalau kita bikin waje, mungkin kita bisa bikin tulis resep,
1: yeah.
0: orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Tapi kalau cucur, itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
1: Oh iya, biasa pakai sendok
0: ya? Iya, jadi dia cukup dituang.
1: Nah.
0: Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali.
1: Yeah.
0: Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
1: Yeah.
0: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
1: Rumit sekali ternyata.
0: Yeah. Dia apinya itu.
1: lancar, tapi ternyata rumit juga ternyata.
0: Okay. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik.
1: Iya, iya,
0: dia... Kalau apinya kecil sekali, maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan teksturnya tidak lembut.
1: Bongkar dapur ini kayaknya. Orang jadi tahu, oh begini cara bikinnya.
0: Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep, Bu bisa minta resepnya kadang di WA ya, atau okay. di Japri. Inbox. Ya. Bu bisa minta resepnya, oh boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
1: Memang ini bicara soal teknik sebenarnya.
0: Ya, teknik menggoreng.
1: Teknik menggorengnya. Mm-mm. Waduh, tidak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur laptop ini banyak sekali ya Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
2: Sudah dong.
1: Oke. Terasa nih kita 30 menit bahas cucur laptop saja.
2: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Rismawa. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet yang mau bergabung di Prompat Jakarta ataupun Prompat Kendari. Ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perempat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perempat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perempat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Buat tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Iya. Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Iya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Waode Rulia ya.
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru, kalau di kampung ya.
4: Oh, tapi kalau kita di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susuru
4: Allah.
3: Juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue cucur itu cucur.
4: Cucur,
3: iya.
4: Betul.
3: Sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mau tengahkan ini, cucur itu kan bahannya simple ya.
4: Iya.
3: Simple. Paling tepung, gula aren, sama santannya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa, ada.
4: Iya.
3: Tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kayak... kalau yang meninggal ya dari malam itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada,
3: ya,
4: betul.
3: Betul kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya mau lihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model kampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bunda?
3: Model kayak tampak ini. Apa namanya itu?
2: Apa
3: itu kalau orang tua saya bikinnya. Kalau orang tua saya kan apa bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan.
4: Oke.
3: Itu iya. Itu modelnya Bu kayak tampak. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama. Gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat di, tadi kan ada minyak di kuali ya,
4: itu
3: nggak boleh panas, nggak boleh juga terlalu apa, nggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Iya, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini kobokan seng. Kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan. Jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin iya. Kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak. Terus tuang. Jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu?
3: Iya bergerigi.
4: Masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadil nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal sampah itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk bulat kampung Bu itu. Tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka pikiran mereka itu apa, pintar Bu, pintar. Jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat buat sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Ibu Fadda lihat, kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini, Bu. Botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC, iya. Itu untuk menakar adonannya kayaknya.
3: Tapi kalau saya lihat juga mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah, itu. ketemu sedikit. Okay, tapi terus terang bu pasnya nggak tahu bikin. Walaupun orang tua pintar bikin.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana ini bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya bu bertahan sampai berapa hari?
4: Oke, siap.
3: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk ibu ya, awal Ode Rulia ya.
1: Oke, siap Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Iya. Halo, di Maka di Kendari.
2: Iya.
5: Abang, abang apa manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude.
1: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
5: Rismawan ya, Iya. Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini dua pria ganteng satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Cigulia di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih ibu. Gak puas nanya ini. Menjaga warisan rasa cucur lah tompe apa nih? Dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
5: Cucur. Nah, ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini, Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah, katanya ibu dia paparannya anak-anaknya enggak mau makanan. Ya, budaya-budaya apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimanakah peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di apa nih di Kendari ini Sulawesi Tenggara itu ya, pertanyaan seperti apa UMKM-nya? Yang dua, bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu? Apa bulan Agustus kah? Apa sebelumnya? Nanti boleh dong kita ingin tahu Bu cara ininya untuk kue cucur ini, apalagi simbol keakraban budaya ya Bu ya. Itu.
4: Iya.
5: Nah, itu saja dua pertanyaan buat buat penyiar santan. Salam saya buat Bapak kita, Bapak ganteng sana, Bapak siapa namanya di Kendari itu? Bapak stasiun RRI Kendari ya. Pokoknya salam. Iya. Salam saya semua kru angkatan-angkatan RRI Kendari. Itu saja. Iya.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria. Silakan Ibu Audi direspon.
4: Iya. Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulat, bulan sabit, ada model kampak. Itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya

0: kirim di Jakarta. Cucur Latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi. Itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari. Dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus. Jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu. Karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga. Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur Latompe itu dia 5 hari.
1: Ini teknik pembuatannya memang agak beda.
0: Karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu, cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk, ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras, ya agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan,
1: tekstur begitu di dalam.
0: Ya masih kita masih merasakan ada rasa-rasa beras,
1: ya, butiran-butirannya itu masih
0: butiran-butiran beras begitu. Ya. Tapi kalau yang sekarang yang cucur Latompe itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand, yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
1: Sekarang sudah mungkin sudah makin gampang mungkin ya, karena makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
0: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya lagi cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat cucur dalam hitungan membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
1: bongkar dapur lagi nih.
0: Ya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras. Didiamkan dulu ya kurang lebih 1 jaman lah.
2: Didiamin jangan lama-lama ya, Bu ya. Nanti takutnya ini lagi dia sedih, galau. Karena kan didiemin.
0: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
1: Lagu lagi.
0: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin, lemari pendingin.
2: Oke, siap.
0: Kalau
1: Cek Guria.
0: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya.
1: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam
0: melestarikan. Untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin ya namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
1: sebanyak itu ya.
0: Ya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini ya dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo-promo cucur di Facebook misalnya.
1: Saingan lagi dong berarti.
0: Berarti saya sempat di WA, Bu, ada mi saingan tahun enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
1: melestarikan budaya juga kan?
0: Iya, melestarikan budaya. Di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya. Kalau saya sendiri yang buat cucur, tidak mungkin terlayani.
1: Betul.
0: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur, misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah, alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini, itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
1: Penasaran juga. Ini
0: penasaran juga, ini rasanya seperti apa kayak gitu.
1: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga ya.
0: Iya, kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
1: Betul.
0: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
1: Ya berarti memang Menyelam sambil makan cucur mungkin.
0: Sambil menyelam makan cucur.

0: jujur.
1: Boleh lagi ya. Ya.
0: Dan kalau baca-baca sejarahnya, setelah buat cucur orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak zaman sejak abad 17 kalau saya tidak salah.
1: Masih direncanakan itu Risman berarti belum ada.
0: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga. Itu. Iya, jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam. Yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam. Okay. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
1: Sepertinya
0: kebiasaan. Semacam siar Islam. Iya, oh, karena kebiasaan orang zaman dulu kan bikin sesajen, karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
1: Iya, betul-betul. Iya.
0: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
1: Betul.
0: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncullah cucur sebagai wajib dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
2: Siap.
0: Dalam talang harwa itu. Dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja,
1: ya.
0: Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
1: Ini nyaris berat ya.
2: Mahal berarti ya itu ya.
0: Iya.
2: Iya.
1: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
0: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam talang harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor muri internasional. Kemudian juga ada di misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu, yang ada di apa namanya, Anjungan Teluk Kendari, ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah, mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus khususnya dinas pariwisata ya,
1: ya betul.
0: Mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional, sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
2: Betul, jadi biar banyak yang tahu ya Bu ya.
0: Iya betul.
2: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perempat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur atompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
1: Iya.
0: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan. Karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9. seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup, dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal, dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya, kalau orang lah telungkup dan telentang. Gitu.
1: Oh, dari segi filosofinya mungkin dilihat.
0: Dari segi filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, sehingga harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
1: Harus sudah dipikirkan memang, Bang.
2: Sudah dipikirkan. Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya, Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi, Bang Risman? Telepon terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya, karena sudah menit 55 ya.
1: Siap. Baik, kita angkat dulu, Bang Jo ya. Aduh, mati putus, Bang Jo.
2: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
1: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
2: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Prompa, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Bang Risman.
3: Iya, oke, selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
2: Bang Risman.
3: Bang Risman, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung saja, selamat siang Ibu.
2: Iya.
0: Selamat siang Pak.
3: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, itu, Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.000 satu,
2: kecil gitu, Bu. Oke, siap.
3: Oke, gitu saja, Bu.
2: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan, Bu Ode.
0: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Iya, jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang-barang apa ya, bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak. Itu yang sangat mahal, sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
1: 3 biji per 10 ribu.
0: Iya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
2: Oke, jadi bervariasi ya, tergantung penjualnya intinya ya.
0: Tergantung penjualnya.
1: Dari bahan baku sebenarnya.
2: Siap deh kalau gitu.
1: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
0: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Mungkin. Barangkali ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah. Nah,
1: dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
0: Jadinya lebih banyak mungkin.
2: Siap deh kalau gitu. Boleh silakan.
1: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini, juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
0: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman, karena ini merupakan camilan yang sehat, yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mungkin mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan
2: saya. Siap. Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita, biar nggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu AOD, sehat-sehat, dan juga Bang Rizman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bapak Bersih RNet dan pendengar Perempat, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RNet untuk di Perempat Jakarta. Masih kok, ayo, masih ada sisa 1 jam lagi ya. Jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Perempat RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon.
5: Anda kembali bersama Perempat Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Luhulon Dalo, rumah Krong Bade dikenal sebagai rumah adat masyarakat Aceh yang berbentuk rumah panggung. Bangunan ini dibangun menggunakan kayu dengan atap dari daun rumbia atau bahan tradisional lainnya. Konstruksinya dirancang untuk menyesuaikan kondisi alam serta iklim Aceh. Tata ruang rumah mencerminkan nilai kesopanan dan kehidupan sosial masyarakat Aceh. Rumah Krong Bade juga menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan keluarga dan adat. Hingga kini, rumah adat ini tetap menjadi simbol budaya Aceh. Informasi berikutnya, Gambang Kromong adalah kesenian musik tradisional Betawi yang lahir dari perpaduan budaya Betawi dan Tionghoa. Ensemblenya terdiri atas alat musik tradisional serta alat musik bercorak Tionghoa. Musik ini mengiringi pertunjukan tari, teater, dan berbagai acara. Berbagai acara adat. Lagu-lagunya menggunakan bahasa Betawi dengan irama yang khas. Gambang Kromong masih dipentaskan dalam berbagai kegiatan budaya di Jakarta. Kesenian ini menjadi bagian penting dari identitas budaya Betawi. Informasi terakhir, ukir Jepara dikenal sebagai seni ukir kayu yang telah berkembang di Kabupaten Jepara sejak berabad-abad lalu. Kerajinan ini menampilkan motif flora, fauna, dan ornamen khas yang dikerjakan secara detail. Hasil ukirannya ditetapkan pada mebel, pintu, maupun berbagai benda kerajinan. Keahlian mengukir diwariskan secara turun-temurun oleh perajin. Produk ukir Jepara dikenal hingga pasar internasional karena kualitas dan keindahannya. Seni ukir ini menjadi identitas budaya Kabupaten Jepara. Bo Oditopo Wati Hati Ancayayan, Bolo Oduolo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya lohulondalo, mungu doa, mungu tato, mungu tilo, mungu tiamo. Jumat 24 Juli 2026. Anda kembali bersama di Anjayayan untuk Nusantara Sore ya. Apa kabar untuk Anda semua sahabat budaya lohulondalo yang masih terus setia mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo yang kami pancar luaskan melalui frekuensi FM di 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan juga di AM 1000,8 kHz ya. Dan sahabat budaya lohulondalo, kita awali kebersamaan untuk sore hari ini di segmen Jejak Nusantara. Di Jejak Nusantara sore hari ini, sahabat budaya di Anjayan punya informasi tentang hutan purba di Indonesia. Tapi sebelum di Anjayan ke informasi, masih ada satu lagu yang akan di Anjayan hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada lagu dari Iyad Bustami, Ijuk.

Budaya Lolondalo ada beberapa hutan purba yang ada di Indonesia ya. Yang pertama ada Geopark Merangin, adanya di Jambi. Di sana tersimpan fosil kayu dan juga tumbuhan purba yang berusia sekitar 300 juta tahun dari era Permian awal yang tertanam secara in situ. Kemudian ada hutan di daerah Kalimantan ya. Hutan hujan tropis tertua di dunia dengan usia diperkirakan mencapai 130 hingga 140 juta tahun. Jauh lebih tua daripada hutan Amazon. Dan sahabat budaya Lolondalo, untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan asar di hari ini nantinya berkumandang pada pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin mencocokkan waktu di studio kami menunjukkan pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athhu al-maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur

dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 95,1 MHz.

Selamat sore untuk Anda semua, sahabat budaya Lolondalo yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo. Masih bersama Tian Jayayan dan masih di segmen Jejak Nusantara. Masih bercerita hutan purba yang ada di Indonesia. Kalau tadi sudah ada Geopark Merangin dari Jambi, juga ada hutan Kalimantan. Berikutnya ada Gua Jomblang yang ada di Yogyakarta. Gua Jomblang, Yogyakarta ini memiliki ekosistem hutan purba unik di dasar lubang vertikal sedalam 60 meter yang terbentuk akibat amblesnya tanah jutaan tahun lalu. Kemudian ada hutan alas Purwo di Jawa Timur. Ditetapkan sebagai kawasan konservasi sejak tahun 1920 dan diyakini sebagai salah satu hutan tertua dan paling keramat di Pulau Jawa. Dan terakhir sahabat budaya, ada hutan purba permatan, tepatnya tuh di Lombok Timur ya, di mana kawasan ini ditumbuhi pohon-pohon raksasa purba yang berusia ratusan tahun dengan tinggi mencapai 50 meter.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Zigi Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Zigi memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Zigi membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Zigi dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zigi memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zigi juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita, karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan.

Sudah di menit ke-58 dari jam 3 sore Sahabat Budaya, Tianjin tuntaskan untuk Jejak Nusantara ya. Kita akan ketemu lagi di jam 4 sore di segmen Pro Dangdut. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Udah dulu ah.
1: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.
2: Sahabat budaya Lolondalo, Anda bisa ikutan bergabung di Pro Dangdut di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266 atau di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Nomornya masih sama ya, 0811-430-4040. Jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda pilih di Pro Dangdut sore hari ini. Lagu yang bisa Anda pilih, sahabat budaya, ada lagu dari Danang, Bidadari Jiwa, kemudian ada Frans KDI, Makhluk Cantik, dan terakhir ada Nasar, Kecanduan Kamu ya. Silahkan sahabat budaya, mau lagunya Danang, Bidadari Jiwa, Frans, Makhluk Cantik, atau King Nasar, Kecanduan Kamu. Saya coba di 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Iya. Halo,
3: halo
2: juga Ibu Nelly.
3: Iya.
2: Silahkan Ibu Nelly. Iya. Itu dulu lo.
3: Lagu Lia Danang.
2: Danang, okay.
3: Iya, okay Anja. Semoga sehat selalu bersama Ci Ajus. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin.
3: Terima kasih Anja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly di Parungi Bolihuto sudah memilih lagu dari Danang, Bidadari Jiwa. Todolo sahabat budaya yang ingin bergabung di 0822. Halo, assalamualaikum Redangdut. Halo. Halo, assalamualaikum Redangdut. Halo. Iya, bisa dicoba lagi ya. 0811-430-4040. Saya kasih kesempatan karena tadi di 0822 kayaknya masih bermasalah ya. Ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, halo Kak Yaya.
2: Halo juga Ibu Rostin.
3: Iya.
2: Kedua lo. Makhluk Cantik.
3: Iya.
2: Oke,
3: Kak Yaya, insya Allah selalu bersama keluarga tercinta. Amin.
2: Amin.
3: Jo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rostin di Sidomulyo. Terima kasih ya sudah bergabung di Pro Dangdut. Ada siapa? Saya coba kembali di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, saya yang
2: Jo Duolo Tanau. Tu Duolo Tanau.
4: Itu Tanau, maaf poli ini Tanau baru sampai dari pesta.
2: Ah, Jo. Walau lagu Le Danang, Bidadari Jiwa atau Frans, Makhluk Cantik.
4: Iya, Makhluk Cantik, Jo.
2: Jo.
4: Oke, Kak Yayan, insya Allah sehat-sehat selalu, Kak Yayan.
2: Amin.
4: Nanti pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo tano u londo batu daa. Tau di bala kali tano u 0811-430-4040. Ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Iya, odu olo. Dari?
5: Iya, dari Ibu. Iya, tadi masuk di apa? Di serah tambah dua itu bingung.
2: Iya, makanya.
5: Nggak tahu. Emang dari kemarin-kemarin seperti itu.
2: Oke, Ibu Iya mau pilih lagu yang mana sih Ibu Iya?
5: Lagu Makhluk Cantik itu aja.
2: Dari Frans.
5: Iya.
2: Oke.
5: Sehat selalu bareng keluarga tercinta Anda.
2: Amin.
5: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Iya yang sudah bergabung di Pro Dangdut untuk sore ini. Ibu Iya di Bualemo. Penelpon berikutnya silahkan. Saya kasih kesempatan di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga boleh ya. Layanan WhatsApp, jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda pilih. Oke, ada siapa? Kembali di 0822-5996-8266. Karena belum ada, saya beralih lagi di 0811-430-4040. Setelah tadi ada Ibu Ia di Bualemo. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Jodoh lo, Mbak Yati.
0: Saya sehat-sehat kan, Jan.
2: Alhamdulillah. Amin. Mbak Yati sehat?
0: Alhamdulillah, ya.
2: Alhamdulillah. Silakan Mbak Yati.
0: Itu ikutan sama Ibu Nong, Kak.
2: Oke.
0: Makasih kan ya. Semoga sehat bersama keluarga. Assalamualaikum.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati yang ada di Bandung Rejo. Insya Allah sehat selalu juga bersama Mas Bambang dan juga keluarga yang ada di Bandung Rejo. Satu lagi ya di 0822. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, sayang sekali terputus. Baik, sahabat budaya Lahulon Dalos, yang masih kasih kesempatan satu penelpon lagi ya, yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 atau bisa juga di 0811-430-4040. Setelah tadi ada Mbak Yati di Bandung Rejo. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Anja.
2: Iya, Pak Asri.
6: Betul sekali.
2: Pak Asri, silahkan Pak Asri. Mau lagu yang mana, Pak Asri?
6: Semuanya ikutan saja, jadi saya bungkus saja.
2: Oke. Okay.
6: Iya, terima kasih banyak, Anja. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Pak Asri yang ada di Luwu Timur, ya. Saya hadirkan makhluk cantik dari France. Ini banyak yang pilih tadi ya, sahabat budaya. Ini dia lagunya.

0: So here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi.
2: Aduh.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya! Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: pilih ada Angel V gara-gara Facebook. Kemudian ada Putri Sagita gara-gara Mas Al. Dan terakhir ada lagu Iis Dahlia dan juga Tommy Ali gara-gara Malam Minggu. Kedua lo sahabat budaya yang ingin bergabung 0822 5996 8266, bisa juga di 0811 4304040. Di 0822, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Om Ali Afni.
1: Iya, lagunya Islali ya Anja.
0: Iya, gara-gara Malam Minggu.
1: Insya Allah Anja selalu.
0: Amin.
1: Sama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tio Mali Afni Tobuladu. Toduolo di 0811 4304040. Ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Bro Dangdut,
0: wabarakatuh.
2: Bro Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Wati.
2: Dari Wati di Buladu, iya.
0: Iya, silahkan Wati.
2: Gara-gara Facebook.
0: Gara-gara Facebook, oke. Okay. Iya.
2: Makasih, assalamualaikum kaya ya.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah dua lagu yang dipilih ya. Ada gara-gara Malam Minggu, kemudian gara-gara Facebook. Kembali di 0822 5996 8266. Silahkan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung sahabat budaya, atau bisa juga di 0811 4304040. Selamat sore untuk Anda semua sahabat budaya yang saat ini lagi mobile, hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan Anda. Ada yang baru pulang dari tempat aktivitasnya juga, selamat berkumpul kembali bersama dengan keluarga tercinta ya. Di layanan telepon silahkan sahabat budaya, masih dianjak kasih kesempatan 0811 4304040. Kemudian juga di 0822 5996 8266. Layanan WhatsApp juga masih boleh ya. Yang ingin bergabung di layanan WhatsApp, jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda pilih. Ada lagu dari Iis Dahlia dan juga Tommy Ali gara-gara Malam Minggu. Terus ada Angel Fai gara-gara Facebook. Mau yang mana nih sahabat budaya? Silakan, masih dianja kasih kesempatan 0811 4304040. Bisa juga di 0822 5996 8266. Ada yang bergabung di layanan WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobu. Moba dengar lagu gara-gara Facebook. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih Cikartin. Iya, layanan telepon silahkan sahabat budaya. Yang ingin bergabung masih diancam mau tunggu. 0811 4304040. Kemudian juga di 0822 5996 8266. Ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut. Halo. Halo, Bro Dangdut. Halo.
3: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Nasrun di Parimo, ah. Bunganca.
0: Iya, silakan Pak Nasrun. Mau lagu yang mana ti Pak Nasrun? Halo.
3: Nasrun di Parimo.
0: Iya, mau lagu yang mana? Halo, Pak Nasrun, mau lagu yang mana, Pak Nasrun?
3: Gara-gara Malam Minggu.
0: Oke. Iya, terima kasih, Pak Nasrun. Baik, sahabat budaya Lohondalo, setelah Pak Nasrun, saya masih tunggu yang ingin bergabung di 0811 4304040. kalau Pak Nasrun tadi pilih lagu dari Iis Dahlia dan juga Tommy Ali, Gara-Gara Malam Minggu. Layanan telepon kembali 0811 430 4040, bisa juga di 0822 5996 8266. Layanan WhatsApp juga boleh ya, yang pengen gabung di layanan WhatsApp silahkan. Anda bisa bergabung di 0811 430 4040. Jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda pilih di sore ini ya. Saya kasih kesempatan yang masih ingin ikutan bergabung. Kalau sudah tidak ada, Anda putarkan lagu yang sudah dipilih tadi. Oke, ini kayaknya udah ada yang bergabung di 0811 430 4040. Setelah tadi ada Pak Nasrun dari Parigi Moutong. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo Inka.
4: Iya.
0: Iya, Tin, kamu pilih lagu yang mana?
4: Ada lagu apa-apa ini? Soalnya baru kar.
0: Baru bangun.
4: Tidak ada, cuma ada dengar-dengar dari luar.
0: Ada lagu Gara-Gara Malam Minggu atau Gara-Gara Facebook?
4: Wih, wow, Gara-Gara ngambil.
0: Kalau agar-agar kan enak tuh.
4: Itu Jo yang Gara-Gara Malam Minggu.
0: Gara-Gara Malam Minggu.
4: Buat pegadang itu.
0: Masuk angin.
4: Iya. Iya, itu saja
0: Anja.
4: Terima kasih. Selamat
0: siang,
4: sehat-sehat selalu
0: bersama
4: keluarga.
0: Amin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu, duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, Intan, sana kita duduk. Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa, kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: 3 tahun kan ya? Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Torang sudah di kata terakhir untuk Pro Dangdut Sahabat Budaya. Tersisa 3 lagu yang bisa Anda pilih. Salah satunya ada Tuti Wibowo Mati Aku. Kemudian ada Rita Sugiarto Mati Lampu. Dan terakhir ada Lesti Mati Gaya. Silakan Sahabat Budaya, mau lagu Mati Aku, Mati Lampu, atau Mati Gaya? Silahkan di 0822-5996-8266. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih
1: dari
0: Pak Udin.
1: Dari foto aja.
0: Jo, Pak Udin, silahkan Pak Udin.
1: Alhamdulillah, aja sudah sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, insya Allah tetap sehat-sehat terus aja.
0: Amin.
1: Itu lagu apa ya, lagu Lesti
0: Mati Gaya.
1: Oke, makasih okay. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin dari Limboto sudah pilih lagu dari Lesti Kejora Mati Gaya. Masih tersisa Tuti Wibowo Mati Aku atau Mati Lampu dari Rita Sugiarto. Silakan Sahabat Budaya di 08 11 430 4040. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut. Jo. Iya, Bang One, silakan Bang One.
2: Lagu-lagu apa ganti?
0: Masih ada Mati Aku atau Mati Lampu?
2: Oh, Mati Aku saja.
0: Jo.
2: Bagi itu minta doa umur panjang si ganteng ya.
0: Amin.
2: Iya. Baru dapat dengar si ganteng si Anja.
0: Ada sakit si Anja.
2: Ada sakit?
0: Jo, baru keluar dari rumah sakit.
2: Astagfirullahaladzim, minta doa cepat sembuh.
0: Amin.
2: Minta doa kepada Allah, Allah sembuhkan mari si Anja ya.
0: Amin ya Allah.
2: Begitu aja ya, minta doa kepada Allah, turunkan rahmat, jauhkan bala ti aja ya.
0: Amin. Nah, terima kasih Bang One.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One di Paguyaman. Doa yang sama juga untuk di Bang One bersama keluarga. Penelpon berikutnya 0822. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita Anja
0: dan Pasisa Niko Todolo.
3: Ya, mati lampu.
0: Mati. Ini ada mati aku atau mati gaya?
3: Oh, mati gaya baik Anja.
0: Jo.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo ti Pasisa Niko Londo Talaga Biru. Satu lagi di 08 11 430 4040. Satu penelpon terakhir di Anja kasih kesempatan yang ingin bergabung 08 11 430 4040, atau bisa juga di 08 22 5996 8266. Satu penelpon terakhir ya di Anja mau kasih kesempatan. Satu penelpon terakhir untuk Pro Dangdut di gelaran hari ini ya, Jumat 24 Juli 2026. Silakan Sahabat Budaya 08 11 430 4040, bisa juga di 08 22 5996 8266. Sekali lagi di 08 11 430 4040, bisa juga di 08 22 5 9 9 6 8 2 6 6.

Udah kelar ya Sabar Budaya untuk Pro Dangdut di sore ini. Terima kasih buat yang sudah ikutan gabung tadi di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp. Yang belum sempat bergabung, insya Allah Senin bisa ketemu lagi ya di program Pro Dangdut tentunya di jam yang sama. Jangan kemana-mana Sabar Budaya, seperti biasanya di jam 5 sore kami akan hadirkan musik dana-dana ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat Suara Budaya Gorontalo. Pas jam 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya Gorontalo, Jipen merupakan rumah adat masyarakat Tidung yang berkembang di Kalimantan Utara. Bangunan ini berbentuk rumah panggung yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan pesisir dan sungai. Rumah Jipen dipergunakan sebagai tempat tinggal sekaligus pusat kegiatan keluarga. Arsitekturnya mencerminkan nilai kebersamaan dan kehidupan masyarakat Tidung. Beberapa bagian bangunan dihiasi ornamen tradisional khas daerah tersebut. Rumah Jipen menjadi salah satu simbol budaya masyarakat Kalimantan Utara. Beralih ke informasi berikutnya, bansi merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Minangkabau yang terbuat dari bambu. Instrumen ini memiliki beberapa lubang nada untuk menghasilkan berbagai melodi. Bansi sering dimainkan sebagai alat musik tunggal maupun mengiringi pertunjukan seni tradisional. Suaranya lembut dan khas sehingga banyak digunakan dalam musik Minangkabau. Permainannya membutuhkan teknik pernapasan dan penguasaan nada yang baik. Bansi menjadi bagian dari kekayaan musik tradisional Sumatera Barat. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolu Oduolo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Leuleun Dalo, kami hadirkan deretan lagu Dana Dana ke ruang dengan Anda yang kami rangkum dalam pesona musik Gorontalo.

0: Tari Danadana menjadi tarian Gorontalo seiring dengan masuknya pengaruh agama Islam ke Gorontalo pada 1525 Masehi. Tarian ini mulai dikenal dan diyakini turut serta menyebarkan dakwah Islam di Gorontalo. Awalnya dipentaskan pada saat pesta pernikahan Sultan Amai dan Putri Outango. Tari Danadana lambat laun menjadi tari pergaulan remaja Gorontalo. Tarian ini dilakukan oleh 2-4 orang laki-laki dan dimainkan dengan gerakan-gerakan yang dinamis serta lincah. Dalam tarian ini seluruh anggota badan harus bergerak sesuai dengan irama musik. Tarian Danadana memang menggambarkan sosok remaja yang energik dengan gairah hidup yang besar dan keakraban pergaulan remaja. Alat musik gambus dan rebana menjadi pengiringnya serta lagu pantun yang bertema percintaan atau nasihat-nasihat yang bertemakan kehidupan remaja.
1: Oh, sampai tialo jumo dandana.
2: Aja nari ta lele, kaya cabe tok wae, mbok golek cita-cita liyane.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Wololah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
5: Sahabat budaya lulundalo mongo dulo amongo tato mongo tilo mongo tiamo. Aduh olo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami ingatkan kumandang azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat budaya Lolondalo, sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo, kami akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Kembali kami informasikan, sahabat budaya Lolondalo, azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Di studio kami sudah menunjukkan pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan juga Anda yang saat ini tengah mendengarkan Pro 4, sahabat budaya, perlu kami informasikan untuk Anda bahwa saat ini waktu menunjukkan pukul 17.48, sementara untuk kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, di mana Anda berada di wilayah Asuawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya, menyesuaikan dengan jadwal salat hari ini. Sementara Anda berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Bone Pantai dan Suawa Timur waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggre, Bolihuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito waktunya ditambah 6 menit. Sementara Anda yang berada di wilayah Mulasipat waktunya ditambah 7 menit. Sekali lagi pendengar, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 dimanapun Anda berada, sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah ayat 187 sampai dengan ayat 188 bersama Yamin Isa, SPD.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 187 sampai dengan ayat 188 bersama Yamin Isa, SPD. Selanjutnya risalah menjelang azan maghrib, kali ini akan disampaikan oleh Muhammad Juprianto Ika, SH, dengan judul Sikap Tegas Agama Terhadap Kekerasan Anak dan Perundungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu saliha. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liudhirahu ala dini kullaha walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wakdahu la syarikala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiya ba'da amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, dalam menanti kumandang azan maghrib di sore hari ini, izinkan saya membawakan risalah maghrib yang berjudul Sikap Tegas Agama Terhadap Kekerasan Anak dan Perundungan. Beberapa waktu ini, kita seringkali mendengar satu berita dan kabar baik di media sosial maupun di media-media lainnya tentang perilaku bullying yang banyak terjadi di kalangan kita, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan. Tentunya berita ini membuat kita sedih dan prihatin. Dari peristiwa tersebut, kita seharusnya perlu sadar bahwa perilaku bullying dan kekerasan pada anak banyak terjadi di berbagai tempat dan institusi di negeri kita, baik institusi pendidikan, perkantoran, dan yang lainnya. Hal tersebut membuat kita terenyuh ketika mendapati bahwa tindakan-tindakan bullying dan kekerasan pada anak yang terjadi di negeri ini merupakan cerminan dari perilaku masyarakat kita sendiri. Itulah yang telah hilang dari kita, yaitu akhlak. Jelas sekali bagi kita, tindakan ini menyentak alam sadar kita. Bukan saja dampak psikologis yang diakibatkan, bahkan hingga menghilangkan nyawa. Berapa banyak korban yang psikologisnya terdampak akibat tindakan bullying dan kekerasan pada anak. Hal tersebut tentunya dapat merusak masa depan si korban. Bagaimana tidak, pasca menerima tindakan ini, ia akan merasakan trauma dan depresi. Lebih-lebih apabila tidak ada orang di sekitarnya yang peduli. Bullying dan kekerasan pada anak sendiri adalah perilaku agresif yang melibatkan berbagai perilaku, baik berupa kekerasan fisik seperti memukul, menampar, memalak, menendang, dan membuat gerakan kasar lainnya, atau kekerasan verbal seperti menghina, memanggil dengan panggilan buruk, menebar gosip, menuduh, dan sebagainya, maupun psikologis seperti mengucilkan, menatap dengan sinis, mempermalukan di depan umum, dan sebagainya. Umumnya, perilaku-perilaku ini sangat dilarang dalam agama Islam. Pendengar yang berbahagia, dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 istilah yang masuk kategori bullying dan kekerasan pada anak. Ketiganya bukanlah cerminan dari sifat orang-orang beriman kepada Allah. Dan sudah barang pasti, 3 hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah pertama adalah istihja, artinya adalah mengolok-ngolok, sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran Surah Al-Baqarah. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahji'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Istilah yang kedua adalah sakir, yaitu merendahkan dan mengejek. Hal ini pernah disebutkan Al-Quran ketika menyinggung umat Nabi Nuh yang mengejek Nabi Nuh ketika hendak membuat bahtera. Di dalam Quran Surah Hud ayat 38 disebutkan, وَيَسْنَعُ الْفُلْقُ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاءٌ مِنْ قَوْمِهِ السَّخِيرُ مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسَخَّرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Artinya, mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Pendengar yang berbahagia, istilah yang ketiga adalah talmiz, saling mencela. Ketiga jenis tindakan bullying sebagaimana di atas, yaitu mengejek, mengolok-olok, memanggil dengan julukan yang tidak baik, bahkan hingga menyakiti fisik, sangat tidak dibolehkan oleh agama, apalagi bagi kita sebagai orang Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita pernah bersabda, Al-Muslimu man salamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim adalah manakala orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini tegas sekali disebutkan mengajak kita supaya menjaga ucapan. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan dapat menyakiti orang lain. Na'udzubillah, kita malah sengaja melakukan tindakan caci maki yang dapat menyakiti orang lain. Juga kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga tindakan kita. Jangan sampai menyakiti fisik orang lain. Sudah selayaknya kita menghindari tindakan bullying. Hendaknya yang besar menyayangi yang kecil, mengayomi, mengajari kebaikan, dan menegur dengan baik jika melakukan kesalahan. Sebaliknya, sebagai timbal balik, yang kecil pun menghormati yang besar, yang lebih senior, yang patut dihormati dan dijadikan teladan. Tidak mengolok-olok satu sama lain. Mencela atau menyebut orang lain dengan sebutan yang jelek apabila hal ini sudah menjadi kesadaran di tengah masyarakat kita, maka niscaya hidup kita akan damai tanpa ada bullying, tanpa ada kekerasan di lingkungan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: Nada.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan sholat fajar. Dan diketahui, ketika Rasulullah sedang sholat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman.

karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu, mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 1 yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa alam

Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh. Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Sahabat Budaya. Saat ini sudah di pukul 18.34 waktu Indonesia Tengah. Tian Jian akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Tian Jian kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya, ada yang namanya Candi Ijo ya. Ini yang merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang menawarkan perpaduan antara nilai budaya dan keindahan alam di daerah istimewa Yogyakarta. Candi bercorak Hindu ini berada di kawasan Bukit Gumuk Ijo, dikenal sebagai candi tertinggi di Yogyakarta. Letaknya di dataran tinggi menjadikan Candi Ijo sebagai lokasi favorit wisatawan untuk menikmati panorama kota Yogyakarta dari ketinggian. Nama Candi Ijo itu diambil dari lokasi berdirinya yang berada di atas Bukit Gumuk Ijo. Selain menyimpan nilai sejarah peninggalan masa kerajaan Mataram kuno, kawasan ini juga menghadirkan suasana yang sejuk dengan hamparan perbukitan hijau yang tentunya memanjakan mata. Kombinasi antara wisata sejarah dan panorama alam ini tentunya jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Pengunjung dapat menjelajahi area pelataran candi sambil menikmati keindahan arsitektur bangunan yang masih terjaga. Dari kawasan ini, Sahabat Budaya, wisatawan dapat menyaksikan bentang alam yang luas dengan latar kota Yogyakarta dari kejauhan. Tak sedikit sih ya pengunjung yang memanfaatkan momen ini untuk berfoto maupun menikmati suasana tenang yang tentunya jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Candi Ijo ini dibuka setiap hari ya, mulai dari pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, dengan harga tiket masuk tuh sebesar Rp15.000 per orang. Wisatawan ini sudah dapat menikmati seluruh kawasan candi, kemudian bisa juga berjalan di pelataran hingga menikmati panorama alam yang jadi salah satu daya tarik utama destinasi wisata ini ya. Harga yang terjangkau tentunya membuat Candi Ijo ini menjadi pilihan wisata sejarah yang tentunya ramah bagi berbagai kalangan. Informasi ini, Sahabat Budaya, Anda bisa baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Wah, main medsos terus nih.
1: Iya dong. Zaman sekarang kalau gak punya sosmed ketinggalan sayang.
2: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya. Media sosial, jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.
3: Ya coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali
4: buat video mereka ini.
3: Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
4: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
4: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
3: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
4: Saja, Bu.
3: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
4: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
4: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
5: FM 95,1 MHz.

Kalau Bukit Soka di Kabupaten Gunung Kidul ini jadi salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang ingin menikmati keindahan matahari terbenam. Berada di kawasan perbukitan, tempat ini menawarkan panorama alam yang menghadap langsung ke Pantai Parangtritis. Tak hanya menyuguhkan panorama alam yang memikat, Bukit Soka juga menyediakan area kuliner yang cukup lengkap ya. Berbagai pedagang menjajakan aneka makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Salah satu kuliner yang banyak diminati adalah tempe mendoan yang digoreng dadakan. Selain itu juga tersedia nasi goreng dengan porsi cukup besar yang jadi favorit wisatawan setelah menikmati panorama senja. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara sore di hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah dengerin Pro 4 RRI Gorontalo dari jam 2 siang tadi sampai dengan saat ini. Dan jangan kemana-mana sahabat budaya, karena setelah ini ada Tienga Fani yang akan menemani Anda di Nusantara Malam. Wati-hati Anjayan Mohindupo, selamat malam semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Rumah Bayi Leo merupakan rumah adat masyarakat Maluku yang berfungsi sebagai pusat kegiatan adat dan musyawarah. Bangunan ini umumnya berukuran besar dan tidak memiliki dinding sehingga dapat menampung banyak orang. Berbagai upacara adat, pertemuan, dan kegiatan masyarakat dilaksanakan di dalamnya. Rumah Bayi Leo melambangkan persatuan serta kebersamaan warga negeri adat. Arsitekturnya mencerminkan nilai gotong royong yang dijunjung tinggi masyarakat Maluku. Hingga kini, Rumah Bayi Leo tetap menjadi simbol penting dalam kehidupan adat di Maluku. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa bu'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat isya, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila Village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak, gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hila sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana jamnya seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Ini semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Baik sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Komperindak Provinsi Gorontalo Tipe Faisal Makaraka mengungkapkan penyebab tingginya boti harga beras dan minyak goreng di daerah. Kenaikan harga dipengaruhi oleh terganggunya distribusi pasokan serta berkurangnya ketersediaan stok beras. Bahkan diterangkan distribusi minyak goreng melalui jalur laut mengalami hambatan akibat penumpukan kontainer di Pelabuhan Gorontalo. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya operasional kren dan antrean untuk trek pengangkut yang harus mengisi BBM solar terlebih dahulu. Pihak perusahaan pelayaran memiliki menaikkan biaya sewa kontainer akibat dwelling time di atas hingga 20 juta per kontainer, sebelumnya 11 juta per kontainer, dan ini berdampak pada kenaikan harga komoditi di tingkat distributor. Dan hambatan distributor menyebabkan waktu bongkar muat kapal dan kontainer ini menjadi lebih lama. Dampaknya juga biaya sewa kontainer meningkat sehingga harga jual minyak goreng di tingkat distributor juga ikut naik. Dan juga melalui jalur darat, distribusi barang juga terkendala antrean panjang BBM solar di SPBU Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Sebagian angkutan akhirnya menggunakan BBM non-subsidi dengan biaya lebih tinggi, sehingga distributor menyesuaikan harga jual komoditas. Ini kendala-kendalanya, sahabat budaya, ketika kita bertanya-tanya ada apa, kenapa, mailongola. Itu ada jawaban sahabat budaya. Mungkin besok-besok tidak ada lagi pertanyaan, dan itu yang terjadi hari ini.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, mau atau mau dulu kita lanjut lagi, kita ke info berikutnya nih sahabat budaya, di mana HAN atau Hari Anak Nasional di Bone Bolango, guru dan orang tua ajak anak cinta budaya sejak dini. Jadi sahabat budaya, mau atau mau dulu peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Bone Bolango dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat karakter anak melalui pelestarian budaya daerah dan penguatan peran keluarga sahabat budaya. Dan ini disampaikan Kepala TK Purnama Kelurahan Olhuta Kecamatan Kabila Yuliana DU saat mengikuti peringatan Hari Anak Nasional di alun-alun Bone Bolango di hari Kamis kemarin. Menurut Yuliana, pengenalan budaya lokal sejak usia dini sangat penting karena menjadi bagian dari pembentukan karakter dan jati diri anak. Pada masa inilah karakter dan jati diri anak mulai terbentuk dengan mengenal bahasa, adat, istiadat, seni, permainan tradisional, dan nilai-nilai budaya lokal. Anak akan tumbuh dengan rasa bangga terhadap daerah asalnya. Dan lengkapnya silakan sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

pertanyaan dari Gina Regina. Curi, curi, curi, curi hatimu ya. Oke, selamat malam buat semuanya. Terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1 MHz. Malam-malam begini paling enak di rumah. Ya, karena di luar berangin plus belum dapat lagi abu yang berterbangan. Dilali patah kalau yang keluar rumah pakai masker ya, karena memang berdebu ya di luar, berabu. Jadi sahabat budaya, lebih baik kita menjaga daripada kita mengobati ya. Oke sahabat budaya, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Jumat Laga Kabupaten Gorontalo itu menunjukkan perubahan pada beberapa komunitas hortikultura. Rica atau cabai rawit dan tomat mengalami penurunan harga, sementara komoditas lainnya masih terpantau relatif stabil. Rica kini dijual seharga Rp30.000 per kilogram. Nah, itu kan satu turun. Sedangkan tomat turun menjadi Rp5.000 per kilogram. Sementara itu cabai merah bertahan di harga Rp30.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih Rp40.000 per kilogram. Di sektor perikanan, harga ikan lajang berada di angka Rp30.000 per kilogram, udang Rp40.000 per kilogram, cakalang Rp30.000 per kilogram, tuna Rp70.000 per kilogram, ikan oci Rp30.000 per kilogram, serta mujair Rp40.000 per kilogram. Dan harga bila ada yang naik, alhamdulillah, kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, tidak ada yang bisa dibeli. Oke, terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Oke, sahabat Milenial, sambil ada yang bergoyang-goyang, salam sehat semuanya. Dan kembali lagi sahabat budaya, gerakan selamatkan pangan yang merupakan amanat pasal 39 dan pasal 43 Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis yang menegaskan pentingnya penanganan sisa pangan dan peran aktif pemerintah daerah. Upaya penyelamatan pangan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengurangan sisa pangan. Ini yang disampaikan oleh Irawati Hazet Adam, Kepala Bidang Kerawanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan atau KPKP, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Gorontalo. Irawati menjelaskan instansinya telah melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi gerakan selamat pangan bagi pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tingkat Kabupaten Gorontalo Utara pada Senin lalu. Kegiatan ini dihadiri Kepala SPPG, PIC Yayasan, serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara. Dan juga kegiatan ini, sahabat budaya, disebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan sisa pangan sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. Auditor sahabat budaya, dan tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, 44 menit dari jam 20 waktu Indonesia Tengah. Kita next ke informasi berikutnya. Sahabat Budaya mengutak atau mengudulaan, banyak agenda yang terus berjalan. Dan juga hari ini Gorontalo kita berharap ada yang lebih baik lagi ya. Dan kali ini Sahabat Budaya mengutak atau mengudulaan, Gubernur Gorontalo Gusnat Ismail secara resmi membuka Festival Olahraga Masyarakat atau Forprov tingkat Provinsi Gorontalo yang dipusatkan di kawasan wisata pantai Bolihutuo, Kabupaten Bualemo. Kegiatan yang diikuti ribuan pegiat olahraga masyarakat dari seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo menjadi ajang mempererat persaudaraan sekaligus membudayakan olahraga di tengah masyarakat. Pembukaan festival berlangsung meriah, diawali dengan tarian kolosal olahraga tradisional Gorontalo Langga dari siswa-siswi yang ada di Kabupaten Bualemo. Gubernur Gorontalo Gusnat Ismail menyampaikan olahraga masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkarakter. Lengkapnya Odu Olos di portal rri.co.id. Silakan membacanya di situ ya. Bisa membuka di portal rri.co.id. Dengan Fani masih temani Sahabat Budaya semuanya, kita lanjut lagi. Ada lagu dari Richard Rehata, Beta Mati Rasa.

0: Jadi bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Wih, kita ini bingung.
5: Kenapa kok gak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
5: Tidak tahu, weh. Soalnya bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun. Mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sahabat budaya mau tato monggo dulu dulu ah wau buat tahu susah. Oke. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Semoga cinta tidak akan melihat kaya dan miskin ya. Jadi semangat buat yang hari ini lagi patah hati. Tidak ada kata patah hati, yang ada semangat ya. Untuk sahabat budaya mau tato mengudula A, terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kali ini Tienga sudah siapkan satu cerita, satu drama ya. Mini drama legenda kejujuran Adolo. Dan kejujuran itu paling susah sekali ketemu dengan orang yang jujur, alhamdulillah. Kalau kemarin kan kayak Tienga itu kehilangan apa HP ya, ketinggalan HP di bentor. Tapi sayang ditelepon berapa kali bukan diangkat malah dimatikan HP-nya Tienga ya. Ketahuan tuh ya, entah siapa yang ngambil, yang pastinya orangnya tidak jujur ya. Semoga berkah ya pakai HP-nya. Senangnya ambil pakai HP punya orang tuh eh. Dan itulah hidup ya, kadang-kadang kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah akan jujur ya. Tapi insya Allah Allah ganti yang lebih baik ya. Ketika kita ikhlas dan biar nanti di akhirat nanti itu hitung berhitung ya. Kalau kita tahu agama, kita tahu bahwa itu barang orang, pasti kita akan kembalikan ya. Bukan disembunyiin gitu kan. Ah, dia tahu punya agama kan harus tahu ya. Punya orang itu harus dikembalikan, bukan diambil ya, dipulangkan. Tapi ini malah diambil, dihapus lagi dataku semua. Oke, sahabat budaya mau tato mau dulu ah, kita lanjut lagi dengan satu drama legenda kejujuran Adolo.
1: Kejujuran Adolo. Cerita rakyat Gorontalo diangkat dari buku karya Muhammad Karmin Baruwadi tentang kejujuran seorang anak bernama Adolo, disadur kembali oleh Nur Ain Syah Banggai.
2: Coba kemukakan, apa maksud kedatangan kalian ke sini?
3: Ampun yang mulia, saya mengantarkan anak ini. Namanya Adolo, dia sangat ingin mengabdi kerjaan ini. Jika masih ada lowongan pekerjaan, kiranya Paduka sudi menerimanya.
2: Benarkah itu, Adolo?
4: Ampun, Eyangku. Benar, saya ingin sekali bekerja di kerajaan ini.
2: Baiklah. Aku menerima anak ini bekerja denganku. Tapi harus mematuhi aturan-aturan kerajaan ini. Sanggupkah kau, nak?
4: Hamba sanggup, Eyangku.
5: Pada kisah lalu, Adolo berupaya merubah dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dengan mengadu nasibnya di kerajaan. Nampaknya, Raja sangat meyakini Adolo adalah orang yang dapat dipercaya dilihat dari perangainya dengan langsung mengangkat Adolo sebagai pengawal Raja dan permaisuri.

0: bagian ketiga ini, Adolo telah memulai pekerjaan barunya menjadi pengawal raja. Suatu ketika, raja hendak berburu dan tentunya mengajak serta Adolo. Dalam perjalanan, raja teringat jam bandulnya tertinggal.
1: Sebentar, sebentar, Adolo.
2: Iya, Baginda.
1: Aku melupakan jam bandulku. Kembalilah, ambilkan jam itu. Seingatku, aku telah menyiapkannya di atas meja dekat ranjang ketika sedang bersiap-siap tadi.
3: Baik, Baginda.

0: Adolo tiba di istana dan langsung menuju kamar Baginda Raja. Betapa terkejutnya Adolo mendapati permaisuri raja tengah bersama juru tulis raja berselingkuh melakukan perbuatan bejat.
1: Hah, Adolo, untuk apa kau kemari?
0: Kedatangan Adolo membuat permaisuri kaget bukan kepalang. Mereka panik dan ketakutan. Meskipun Adolo menyaksikan perbuatan orang kepercayaan raja tersebut, Adolo tidak mempedulikannya karena ia teringat ilmu yang pernah dituntutnya, yaitu kesenangan orang jangan diganggu. Ia segera pergi bergabung kembali dengan rombongan raja untuk berburu burung.

Hari ini keberuntungan belum berpihak padaku. Burung-burung di hutan ini seolah tahu akan kedatanganku. Aku sangat kelelahan. Tidak ada satupun yang kita dapat. Hari sudah menjelang sore. Ayo, kita kembali saja.

0: Wahai Adinda, mengapa engkau sesedih itu? Apa yang terjadi?
1: Paduka, engkau menyuruh Adoloh mengambil jambandul. Tadi ia masuk ke kamar dan langsung memeluk dan mencium hamba, Paduka. Tolong beri ia hukuman yang berat, Paduka.

0: Adolo terperanjat. Ia tidak menyangka justru ketidakpeduliannya tadi membuat ia terjebak. Ia menyaksikan kebohongan permaisuri, namun Adolo diam, tak sepatah kata pun yang terlontar dari mulutnya. Raja memandangi permaisuri dan Adolo bergantian. Tak terlihat tanda-tanda bahwa Adolo bersalah.
1: Jika memang Adolo melakukan perbuatan jahat, ia akan kupenjara dan diberi hukuman berat. Pengawal, berikan aku kertas dan pena. Pembawa surat ini harus dibunuh. Adolo, antarkan olehmu surat ini kepada kepala penjara esok pagi.
2: Baik, Baginda.
0: Adolo pergi menemui kepala penjara. Dalam perjalanan, ia teringat akan ilmu yang pernah dipelajarinya, yaitu, jangan mengambil jalan memintas. Dan ia memutuskan untuk tidak mengambil jalan pintas yang dirasanya lebih dekat, tapi lebih memilih jalan berkeliling yang jaraknya lebih panjang. Dalam perjalanan berkeliling itu, ia singgah di desa yang kebetulan sedang ada kenduri. Melihat ada petugas istana lewat, pemilik pesta mempersilahkan Adolo singgah sejenak. Ia ingat pelajaran yang ia dapat, bahwa rejeki jangan ditolak. Dan ia pun berterima kasih pada empunya kenduri dan masuk ke dalam. Ia kaget. Di pesta itu ia menjumpai juru tulis istana.
3: Hendak kemana engkau, Adolo?
2: Saya disuruh oleh Baginda Raja mengantarkan surat ini kepada kepala penjara.
3: Pasti ada yang menguntungkan dalam surat itu. Akulah yang akan mengantarkan surat itu, bukan si bodoh ini. Adolo, biarlah aku yang menggantikan tugasmu mengantarkan surat itu. Engkau kelihatannya lelah. Istirahatlah dan makanlah dulu di pesta ini.
2: Oh, benarkah?
3: Sungguh, Adolo.
2: Baiklah, ini suratnya. Jaga baik-baik.
0: Berangkatlah juru tulis untuk mengantarkan surat tersebut. Maka sesuai dengan isi surat itu, dialah yang dibunuh dan dipenggal kepalanya oleh kepala penjara. Adolo pun berpamitan kepada yang punya kenduri untuk kembali ke istana. Raja dan permaisuri terkejut melihat Adolo kembali selamat. Tetapi raja mengerti bahwa sebenarnya Adolo tidak bersalah. Namun raja penasaran dan mengujinya kembali.
1: Sekali lagi, engkau akan menerima perintah dariku, Adolo.
2: Apapun titah Baginda, akan hamba laksanakan, meski taruhan jiwa sekalipun. Mohon katakan apa yang harus saya laksanakan.
1: Bawalah surat ini kembali kepada kepala penjara.
2: Baiklah, Baginda.
0: Dalam surat itu, raja menulis si pembawa surat ini harus diberi makan racun. Setelah tiba menemui petugas penjara dan menyerahkan surat dari raja, Adolo ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ketika akan dibagikan makanan kepada tahanan, Adolo saat itu belum ingin makan. Ia teringat akan ilmu yang dipelajarinya dari kakek. Jangan makan sebelum lapar.

0: Oh, ternyata dulu selamat. Bagaimana ia bisa kembali tanpa cacat sekalipun? Paduka, lihatlah Adolo, ia dalam keadaan selamat. Mungkin ia tahu apa isi surat raja dan tak menyampaikannya. Hukumlah ia seberat-beratnya.
1: Baiklah.
2: Membawa surat ini harus dibunuh ketika sedang tidur.
1: Adolo, antarkan surat ini lagi ke kepala penjara.
3: Setibanya ia di penjara lagi, ketika malam tiba, namun Adolo tidak bisa menutup matanya karena memikirkan apa maksud raja. Karena ia tahu ilmunya yang pernah didapat bahwa jangan tidur sebelum mengantuk. Maka tak tidurlah Adolo hingga pagi, dan paginya dia dibebaskan dan kembali ke istana dalam keadaan hidup. Sang permaisuri makin menjadi-jadi penasarannya.
0: Hai Adolo, mengapa engkau tidak kunjung mati juga? Padahal perintah dalam surat yang kau antar itu adalah membunuhmu.
4: Ampun, saya tidak mati karena saya dalam keadaan benar.
1: Apa maksudmu dengan perkataan itu?
4: Ampun Baginda Raja, saya akan mengadakan pengakuan ini di hadapan Raja tentang sesuatu yang selama ini saya rahasiakan.
1: Kemukakan kepadaku rahasia apa yang engkau pendam.
4: Sebelumnya, saya mohon maaf jika saya berkata lancang, karena yang akan saya kemukakan ini menyangkut diri permaisuri tuanku sendiri.
1: Adolo, ada apa dengan permaisuriku? Cepat, ceritakan kepadaku.
4: Sewaktu tuan menyuruh saya mengambil jam bandul yang tertinggal waktu itu, saya temui permaisuri sedang berpelukan dengan juru tulis istana.
0: Jahanam kau! Semua itu bohong, tuanku. Aku tidak melakukan perbuatan itu. Tuanku, tolong perintahkan Hulu Balang menangkap pendusta ini.
1: Hulu Balang, tangkap perempuan laknat ini. Penjarakan dia. Dia akan diadili untuk menerima hukuman pancung.
0: Jangan, tuanku. Jangan. Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya.
4: Mohon ampun beribu ampun Baginda. Bukan maksud membuat tuanku sedih. Hamba hanya mengemukakan hal yang sebenarnya. Jika hamba salah, hamba siap menerima hukuman meski yang berat sekalipun.
1: Adolo, engkau di pihak yang benar. Hanya saja aku yang tidak becus mendidik istriku. Aku sudah tua. Aku sudah tua berkeinginan untuk menyerahkan tahta ini kepada orang jujur dan berkata benar. Dan aku tidak segan-segan menunjuk engkau sebagai penggantiku. Maukah engkau menerimanya?
4: Terima kasih atas kepercayaan Baginda. Hamba bersedia Baginda.
3: Adolo akhirnya menerima tahta kerajaan dan telah menjadi raja yang adil dan bijaksana, berkata jujur dan benar dengan gelar Ti Olongia Adolo.
5: Demikian kisah kejujuran Adolo, cerita rakyat Gorontalo, diperankan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Gorontalo. Sampai jumpa.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: Iya, semuanya dibikin santai. Malam hari ini juga kita relax ya, karena seharian kita dengan pekerjaan. Malam ini kita santai, kita relax, biar otak kita juga bisa berpikir jernih, apalagi ide buat besok ya. Seperti kali ini sahabat budaya tengah rangkum informasi di mana SMP Negeri 3 Limboto kemarin itu menerapkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah bagi peserta didik baru. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur sekolah untuk menciptakan suasana pengenalan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Pelaksana MPLS ramah tersebut melibatkan para guru, tenaga kependidikan, serta pengurus organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Keterlibatan berbagai pihak ini juga diharapkan mampu memberikan pendampingan yang baik kepada peserta didik baru selama mengikuti rangkaian kegiatan. Lengkapnya silakan sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id. Juga waktu MPLS juga di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo ya, itu berjalan dengan sangat penuh kebersamaan ya, karena terlihat bagaimana guru dan juga OSIS yang mendampingi para siswa baru itu begitu bisa nyaman di sekolah ya. Penuh kebersamaan, dan bahkan salah satu anak ya kita mengatakan di sekolah ini yang kayaknya nyaman di sekolah ya, karena memang katanya teman-teman kakak-kakak senior semuanya kata baik-baik, guru-guru juga baik-baik, alhamdulillah. Jadi kalau sudah seperti itu, anak-anak akan betah belajar ya, dan juga bisa kita ajak berbicara ketika mereka tahu kekurangan mereka itu apa ya, sehingga mereka bisa ada kemauan untuk belajar. Sukses untuk para guru-guru dan juga OSIS yang begitu giat dengan agenda MPLS kemarin dan juga kegiatan-kegiatan lain juga yang mulai dijalankan, yaitu dalam rangka Hari Pramuka ya. Hari Pramuka yang kita peringati setiap tanggal 14 Agustus, dan tahun ini Gorontalo juga akan mengirimkan peserta Jambore Nasional tahun 2026 ya. Untuk adik-adik yang akan berangkat ke Jambore Nasional tahun 2026 di Cibubur, semoga semuanya sehat, tetap jaga kesehatan ya. Karena bisa jadi di sana bisa jadi suasana alam itu akan berbeda ya. Karena kita akan dengan suasana yang baru di Cibubur nanti. Jadi yang pertama adalah harus menjaga kesehatan dari sekarang ya. Jangan mengulur waktu untuk istirahat. Kalau waktunya istirahat ya istirahat ya. Karena di Jambore Nasional itu kegiatan bakal padat ya. Adik-adik akan bertarung dengan kegiatan-kegiatan yang ada di bumi perkemahan. Dan pasti di sana akan asik, bahkan akan banyak teman se-Nusantara ya. Oke, untuk kakak-kakak pendampingnya juga ya, sehat semuanya, akan mendampingi adik-adik yang akan mengikuti Jambore Nasional di Cibubur tahun 2026. Kita tunggu kapan pemberangkatan peserta Jamnas 2026 di Provinsi Gorontalo ya. Juga yang dengan agenda kepramukaan yang saat ini sementara jalan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Sukses untuk kegiatan-kegiatan ambalannya.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda, itu Indonesia.

Ya, sahabat budaya, nantinya di jam 22 kita akan bersama dengan apresiasi budaya Gorontalo dan yang akan temani sahabat budaya semuanya dengan Burudak Gorontalo ya, salah satu ciri khas daerah Gorontalo. Dan masih ada satu lagu lagi yang hadirkan menemani sahabat budaya semuanya yang lagi dengan suasana malam di depan rumah atau di dalam rumah atau lagi jalan-jalan sekarang ya, karena ya besok libur ya, Sabtu libur. Jadi Sabtu Minggu bisa jalan-jalan sama keluarga. Oke, selamat menikmati malam semuanya. Kita langsung saja dengan lagu dari Halim Rashid, Longo Lano U. Ada apa dengan Tino U malam hari ini?

0: Angu, e Angu, malo toy nutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo lautu molo ito ea. Bunggo lautu molo ito ea. Molo miodu filo mulo, toli pukotia. Wau maju.

Baik, sahabat budaya, mengut atau mengadulaan, kita sudah sama-sama tadi dengan apresiasi budaya Gorontalo lewat Buruda. Dan selamat menikmati malam untuk semuanya yang lagi tugas, selamat untuk tugas. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Sastra Budaya Gorontalo.
1: Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Betapa bodohnya manusia. Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ali bin Abi Thalib.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi siar hari ini, di hari Sabtu, tanggal 20, ya, di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Mohi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap Merdeka.

0: Selamat pagi sahabat budaya Mongota atau Mongodula A yang pagi ini sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1 MHz dan juga di 95,9 MHz serta di AM 1008 kHz. Semoga pagi ini semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga, dan Teng Fani kembali lagi menemani sahabat budaya semuanya sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Mongota atau Mongodula A, nantinya kita akan bergabung juga dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti religi pagi dan juga update informasi lewat warta pagi. Dan kini kita akan awali kebersamaan kita dengan mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Wih, keren banget nih katanya.
2: Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

والتفت الساق بالساق إلى

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya

Baik sahabat budaya, monggo tato monggo dula pagi ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo sembari menanti RRG pagi.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena pagi ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 24 Juli 2026. Semoga pagi ini semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Sahabat budaya dan juga pendengar bisa nantinya bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 dan juga melalui WA ya. Terus juga pagi ini yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, kami ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat topik akidah dan tauhid. Juga pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, bersama Dr. Haji Husni Idrus. Kita sapa dulu pagi ini, sudah bergabung di Religi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Husni, Pak Dokter. Masya Allah, pagi ini sudah bersama. Dan juga kita bersama dengan Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid. Alhamdulillah, sehat Ustadz. Kita bertiga pagi hari ini. Dan juga ini kayaknya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat WA ya. Baik, langsung saja Ustadz Husni untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi, Tadwaloh. Baik, langsung saja Ustadz, sudah ada yang mau bergabung pagi hari ini. Tadwaloh di line telepon, Religi Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak?
1: Pak Anies.
0: Pak Anies. Oke, Pak Anies, silakan Pak Anies, pertanyaannya Tadwaloh.
1: Ya, kayaknya suara ada Pak Ustadz tidak kedengaran, Pak ya.
0: Suara Ustadz kecil ya?
1: Ya, begini ya. Pertanyaannya, apakah ada dalil bahwa yang meninggal di hari Jumat bebas dari siksaan kubur? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Pak Anies ya. Apakah ada dalil yang meninggal di hari Jumat itu dijauhkan dari siksa kubur? Silakan Ustadz Bahmid. Hilang-hilang ya suaranya. Hilang-hilang ya? Iya, kadang kecil, kadang besar. Ya sudah Ustadz, bisa.
2: Dalilnya ada, dan ini dalil yang populer. Apakah almarhum otomatis masuk syurga? Tidak, karena akhirnya sana tersebut. Jadi pada saat tadi orang melihat penolakan uang mungkin sebutkan diiakan dan kita senang. Banyak saudara kita masuk surga, kita senang kata saudara kita itu bisa ada tanda-tanda positif walaupun untuk perorangan kita tidak setidaknya ini masih sini berikan kita juga memastikan seseorang yang mati dalam keadaan bahkan sungguh satu sekalipun yang terlihat secara saja dia mati dalam keadaan buruk, maka kita juga tidak bisa memponis dia mati dalam keadaan apa. Dia mati pasti masuk sekarang karena akan perlu sekarang kita mengatakan di sebelah sebenarnya ada dari bagian dari ini sebagai bagian dari usulan kita kepada setiap muslim dan hadis yang hadis baik dan ini sekedar tempat
0: air Allah. Baik, Ustadz Husni ada tambahan? Baik, kita buka lagi di line telepon, silakan. Di 0821 9664

0: Gubernur di Makassar. Silakan Ustadz Husni.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Du, di kajian-kajian spiritual tasawuf itu ada yang disebut dengan ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi semua kedekatan dan aktivitas. Ada yang disebut dengan fi sabilillah, fi sabilillah, itu di jalan Allah, atau fillah, uhibbuka fillah, aku mencintai orang tuaku karena Allah. Kita ada yang menambahkan sabilillah, amalan yang ada di jalan Allah. Dia menggunakan fi. Yang kedua, ada yang menggunakan bi. Melakukan pekerjaan ini atas nama Allah. Ya bi. Sehingga di basmalah itu adalah bismillah. Ya. Yang ketiga, ada yang menyebutkan la tahzan innallaha ma'ana, yang menggunakan kata ma'a, jangan bersedih karena sesungguhnya Allah beserta, ya, beserta kita. Jadi ada sudah fi, sudah ada bi, dengan Allah, bersama Allah, ya, di atas nama Allah, ya. Nah, oleh karena itu tadi juga itu yang disebutkan istilah-istilah itu sebenarnya dia merujuk kepada kedekatan seorang hamba karena Allah, ya, dengan Allah, bersama Allah, ya. Hanya ada istilah yang ketiga yang saya sedikit tidak jauh dari Allah, tapi ada kalimat, ya, bait, ya, kalau bait, kalau yang dimaksud bait itu jauh dari Allah, itu adalah sesuatu pelanggaran. Maka yang dimaksud itu adalah abdar itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan itu asal katanya syatana, artinya al-ba'id, adalah makhluk Allah yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dua, tiga istilah ini bisa kita dapatkan beberapa literatur tasawuf, ya, dan beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan semua aktivitas orang manusia tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekiranya seperti itu.
0: Baik, kita terima di penelpon, sudah ada yang bergabung. Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Rifanto.
2: Iya.
0: Baik, Rifanto suaranya agak kecil ya.
2: Iya.
0: Iya, Rifanto, halo.
2: Iya, halo.
0: Oke, sudah. Baik, silakan Rifanto, pertanyaannya.
2: Terima kasih. Begini Ustaz, ada seorang yang mengaku sebagai seorang muslim.
0: Bentar ya.
2: Tapi
0: Ustaz, bisa dengar suaranya Rifanto?
2: Bisa.
0: Ya. Oke. Baik, silakan dilanjutkan Rifanto.
2: Saya lanjutkan. Seorang yang mengaku sebagai agama Islam,
0: ya,
2: tapi agama itu hanya dijadikan sebagai simbol saja. Artinya, sholatnya dilaksanakan hanya dua kali dalam setahun, Idul Fitri sama Idul Adha. Kemudian dosa dianggap biasa, bahkan hal-hal yang tentunya bertentangan dengan agama Islam itu selalu dinormalisasi, dianggap biasa. Nah, akidah dari seorang muslim tersebut bagaimana Ustaz statusnya? Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Bahmid, pertanyaan dari Rifanto di Kota Raja.
3: Tidak, itu adalah keyakinan ini ada. Bila keyakinan itu merasuk ke dalam data, maka indikator dalam tidak itu tidak ada pada
4: Silakan pilih.

0: akan terlihat karena bulan yang bagus itu sudah terlihat. Yang terlihat. Akan tetapi bagaimana kekuatan iman imannya terlihat. Dia selalu bermaksiat biasanya. Jauh dari maksiat, makanya tidak cukup untuk membuat dia dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu bagaimana hukumnya? Maka tentu dia adalah muslim dan dosa. Biasa disebut oleh para akidah sebagai fasik. Nah, orang yang fasik ini seperti apa? Ini di hari kiamat nanti. Sebagainya diatur. Atau memastikan ujung menghidupkan itu seperti apa, itu kita tidak lakukan.
1: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi di ujung telepon sudah ada yang bergabung. Religi Pagi, assalamualaikum. Iya, Religi Pagi. Oke, di line telepon yang sudah bergabung, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bapak. Iya, halo, dengan Bapak siapa?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
2: Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam. Baik.
2: Dari Roman Gani di Tenilo.
1: Oke, Pak Roman langsung saja dengar di HP ya, tidak usah di radio biar tidak.
2: Iya, begini, apakah salah kita sebagai manusia ingin mau berbuat kebaikan hanya tujuan untuk dikenang orang, bukan untuk dipuji, cuma untuk dikenang orang supaya kalau kita meninggal nanti orang mengenal kita dengan kebaikan kita.
1: Iya, itu saja Pak Roman.
2: Ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Roman di Tenilo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husni Toduolo, berbuat baik hanya untuk dikenang oleh orang banyak ketika kita sudah tidak ada lagi.
3: Ya, ada perbedaannya sangat tipis antara keinginan kita dikenal orang dan dipuji orang. Karena biasanya kalau ingin dikenal orang, sebagian besar ingin dipuji orang. Ya, setelah mengenal orang, puji dan dipuji. Tapi kalau bisa dibedakan antara kita beramal hanya biar dikenal orang, ya mengingat kebaikan kita, atau beramal karena ingin dipuji oleh orang, ya biasanya ini sulit untuk dibedakan. Hanya memang kedua-duanya bisa jadi menjadi sebagai jebakan kesyirikan. Kesyirikan ini disebut dengan al-asyirkul khafi, syirik yang ringan. Ya, dalam bahasa Pau disebutkan meninggalkan pekerjaan karena melakukan pekerjaan
1: Iya, Ustadz Husni, ini kayaknya tak putus-putus ya.
3: Halo, ya, ya artinya lanjut, kedua-duanya ya. Ini dilarang.
1: Halo. Ya, lanjut Ustadz.
3: Beramal atau beramal ingin dua-duanya tujuannya pasti ke ya pengakuan manusia memberikan kita yang amalan itu dilakukan karena Allah, urusan dikenal oleh orang atau dikenal jasa kita dan dipuji itu adalah persoalan di luar dari ya, artinya dikenal dan dipuji itu tidak bisa jadi tujuan. Yang tujuannya adalah ikhlas karena Allah. Jika setelah kita melakukan amalan itu dengan ikhlas dan kemudian dikenal dan dipuji, maka itu berarti di luar kendali kita. Yang tidak boleh saya beramal biar dikenal dan saya beramal biar dipuji, berarti itu jadi tujuan. Ya, itu bedanya. Oke, suaranya tiapnya terpantul ya.
1: Oh, terpantul di tempatnya Ustadz ya. Oke, tadi sempat hilang-hilang suaranya Ustadz. Baik, sudah Ustadz. Saya balik ke pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Ya, ada yang sudah bergabung lagi di line telepon. Silakan Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
4: Pak Muiz.
1: Pak Muiz. Oke, silakan Pak Muiz. Pertanyaannya Pak Muiz.
4: Iya, ada di Facebook sepertinya dilema.
1: Bagaimana Pak?
4: Ada ceramah di Facebook itu sepertinya itu dilema.
1: Iya. Yeah.
4: Ada menyampaikan bahwa pemeristaan ini nanti di akhirat nanti. Tapi di kuburan itu tidak ada pemeristaan. Kira-kira mana yang benar ini Pak dalam hal penyampaian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kubur nanti tidak ada pemeriksaan. Oke, silakan Ustadz Bahmir. Pertanyaan dari Pak Muiz.
0: Akidah kita, akidah kebenaran jemaah, kita meyakini bahwa ada yang namanya fitnatul qabri. Dan ini disebut dalam banyak sekali hadis. Banyak sekali dan tentang di dalam Al-Quran dikatakan apa di dalam hadis dikatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri. Di dalam hadis juga dikatakan saat seseorang meninggal maka dalam hadis-hadis sahih dan itu sangat banyak. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa ada fitnah. Ada akidah dari kelompok yang menyimpang seperti Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwa di dalam kubur tidak ada apa-apa. Nanti setelah dibangkitkan baru setelah itu orang akan dihisab dengan dalil-dalil logika mereka dan mereka saat berhadapan hadis-hadis yang tidak sampai mutawatir berhadapan dengan logika yang terangkat pada lebih umum maka mereka akan menolak hadis-hadis sahih di hadapan logika mereka. Tapi ini akidah yang benar, ini akidah kita. Terlalu banyak hadis untuk dalam cukup bahwa ada yang disebut kubur dan ada
1: baik, kita lanjut lagi pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi dan ya kita break sejenak dan nanti kami akan balik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WA dan juga YouTube RRI Gorontalo. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
3: Semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghrib thalath raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: Masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Masih di Religi Pagi untuk edisi hari ini, sahabat budaya mengota atau mengodolaan. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini pertanyaan melalui WA dari Pak Roni Dunggil. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa tahun baru Islam jatuh pada bulan Muharram? Dan kenapa orang-orang takut buat hajatan di bulan Muharram? Ustadz Husni, silakan. Ya, pertanyaannya, kenapa tahun baru Islam itu jatuh pada bulan Muharram? Dan kenapa orang-orang itu takut buat hajatan di bulan Muharram? Ini pertanyaannya, Ustadz. Silakan, Ustadz.
2: Lembang itu belum dikenal kira-kira sampai zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan setelah zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, baru kemudian penanggalan kalender Islam itu diresmikan. Banyak opsi yang diterima
3: hasil rapat oleh Sayyidina Umar, yang antaranya dia mengusulkan kalender Islam pertama dimulai dari lahirnya Rasulullah dan Rabiul Awal. Kemudian yang kedua, ada opsi yang kedua mengatakan kalau boleh kalender Islam dari Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Tapi
1: ya, suara Ustaz tidak kedengaran. Baik. Baik, kita masih menunggu lagi suara. Oke. Okay.
2: Setelah diteliti hijrah itu terjadi, pendapat paling kuat terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal dan tibanya Rasulullah di Madinah,
3: hijrah ke Madinah ini ya, 12 Rabiul Awal. Hanya oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari memasukkan para sahabat menjadikan Muharram itu sebagai bulan hijrah, padahal hijrahnya di bulan Rabiul Awal karena rapat hijrahnya dimulai Muharram. Sehingga bulan rapat itu dihitung sebagai bulan, ya, sebagai bulan Islam. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa bulan Muharram? Karena Ibnu Qayyim Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya dalam kitab Lataif menyebutkan bahwa ya dimulai dalam kalender Islam dimulai dengan bulan mulia haram, kemudian diakhiri juga dengan haram, diapit dengan bulan haram. Jadi bulan haram itu ada empat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Sehingga kita di format hidup satu tahun itu dimulai dengan bulan mulia, diapit dengan bulan paling mulia, dan diakhiri dengan bulan mulia pula, disebut dengan bulan Dzulhijjah. Tanyaan kedua, kenapa bulan Muharram itu sebagian memahami, ya ada yang mengatakan bulan Muharram adalah bulan sial. Ya, saya kira tidak ada keyakinan dalam hadis ya bahwa bulan Muharram adalah bulan mulia, bulan sial. Malah bulan Muharram adalah bulan mulia. Ya, bulan mulianya itu adalah karena dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dimuliakan oleh para sahabat dengan amalan-amalan yang begitu besar. Ada tanggal 9 ya atau tanggal 10 di bulan Muharram. Ya, namanya 10 Asyura. Itu bulan kemenangan, bulan kemuliaan. Hanya kadang kita di tradisi kita memahami bahwa ini adalah bulan ya bulan sial. Beberapa kitab misalnya kitab yang tanpa syarah itu ya menyebutkan bahwa bulan Muharram itu ada sebagian yang mendata kejadian-kejadian musibah. Kemudian itu kemudian ditandai bahwa kejadian musibah itu akan berulang setiap tahunnya. Padahal tidak begitu. Dalam hadis disebutkan di kulli yaumin nahas. Setiap hari itu ada hari nahasnya. Hanya bisa saja nahas itu nahas orang lain, bukan nahasnya kita. Ya, tidak bisa dipatok bahwa setiap hari itu nahasnya kita. Bisa saja peristiwa terjadi setiap hari ini kan ada nahas. Kebakaran, pembunuhan, dan seterusnya. Tapi itu nahasnya orang. Sehingga untuk menghadapi kondisi seperti ini, keyakinan seperti ini, Rasulullah mengajarkan kita doa. Doa ini banyak, ada tiga model doa, tapi ada salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah. Dibaca di setiap hari, ya, atau dibaca di setiap kondisi. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la taira illa tairuka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang engkau tetapkan. Ya, tidak ada prasangka buruk, tidak ada sesuatu yang buruk kecuali keburukan yang engkau tetapkan. Dan tidak ada Tuhan selainmu. Yaitu yang disebut dengan, ya, disebut dengan doa Rasulullah SAW untuk melawan keraguan kita kepada, ya, setiap hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu.
1: Baik, kita buka di line telepon untuk penelpon terakhir di Religi Pagi. Kembali Religi Pagi, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
4: Dari Ibu Ridu di Bulango Ulu.
1: Ibu Ridu di Bulango Ulu, silakan Ibu.
4: Iya, ada yang mau tanya itu Pak Ustadz. Ada orang Islam, baru dia masuk Kristen. Baru masuk Kristen, baru berapa tahun begitu masuk sebaku pisah dan DP laki, baru dia katanya masuk Islam ulang. Baru bagaimana dengan orang begitu Pak Ustadz, masih mau babet bebab, mau apa dulu, mau babeat ulang, masih masuk dua kali masa hadat, atau bagaimana dengan orang itu Islam baru masuk Kristen baru masuk ulang Islam?
1: Baik,
4: saya minta penjelasan.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ridu. Silakan Ustadz Bahmit.
5: Kita bersyukur kalau ada orang yang tergelincir, ada orang yang ternyata tergoda untuk pindah agama lalu kembali lagi ke Islam. Kita bersyukur alhamdulillah dia bisa bertobat, dan kita tidak boleh menolak. Tidak, kita ini malah bersyukur alhamdulillah dia kembali kepada Islam. Itu yang pertama, tidak boleh diejek, tidak boleh dihina, tidak boleh diremehkan. Malah kita syukuri, alhamdulillah saudara kita kembali. Kita ini jangan jadi tukang vonis. Kita ini jangan seperti jadi orang yang mengatakan kau yang boleh bertobat, kau yang boleh masuk Islam, jadi juri dalam Islam ini. Jangan. Yang mempunyai hak itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang yang berperang dan nampak secara zahir saat mau dibunuh, dia bersyahadat. Secara zahir dia mengucapkan syahadat itu cuma karena ingin menghindar dari pedang, menghindar untuk dibunuh. Karena tetapi, dan itu dibunuh oleh sahabat karena terlihat secara zahir kuat sekali tanda-tandanya. Karena tetapi oleh Rasulullah SAW beliau dicela. Orang sahabat tersebut yang membunuh tersebut, orang membunuh orang yang sudah masuk Islam itu dicela. Karena halla syaqaqta ala sadri, apakah kau telah belah dadanya dan kau periksa apakah dia sungguh hanya sekedar ingin cari aman ataukah betul-betul beriman. Tidak boleh kita menghukumi seseorang. Orang yang misalnya masuk Islam terlihat hanya karena ingin menikah, terlihat dari tanda-tandanya dia tidak asli masuk Islam, tidak boleh kita memvonis. Itu rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, dan biarlah Allah yang akan menghukumi dia. Itu yang pertama. Jadi kita syukuri alhamdulillah dia kembali. Kita bikin, kalau perlu kita bikin perayaan syukuran kalau perlu. Yang kedua, apakah dia perlu disyahadat lagi? Iya, dia wajib untuk disyahadat kembali karena dia setelah murtad. Maka saat dia masuk Islam kembali diminta untuk kembali mengucapkan kalimat syahadat. Apakah ada prosesi adat dan sebagainya? Kalau memang mau diadakan itu adalah bagian dari kesepakatan, tapi yang menjadi syarat utama masuk Islam bukan adatnya. Yang menjadi syarat utama masuk Islam adalah syahadatnya. Apakah perlu saksi? Iya, untuk administratif agar orang-orang tahu dia telah betul-betul masuk Islam, agar tidak terjadi konflik, agar tidak terjadi fitnah. Ini orang masih Kristen tiba-tiba sudah di masjid, maka harus ada saksi untuk menghindari fitnah, untuk administrasi dunia, agar nanti di KTP-nya juga bisa ditetapkan kembali sebagai Islam dan sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Kalau tadi dibuka sama Ustadz Husni, silakan Ustadz Bahmid untuk menutup kebersamaan kita di pagi ini. Kedua lo Ustadz.
5: Ya. Ya, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz Husni, kepada Ibu Fahni yang telah membersamai kita, kepada seluruh kru yang telah mendukung, kepada Basnas dan seluruh kepada pendengar dan terutama para penanya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kita akan lakukan pemeriksaan kembali kepada para saksi yang nanti akan memenuhi alat bukti di para tersangka yang lain. Kurang lebih sekitar 15 atau 16 orang itu.
2: Kami dari Komisi 3 terus berupaya agar pemerintah dan seluruh komponen masyarakat bisa bekerja sama dalam hal ini. Terutama juga soal maraknya kegiatan-kegiatan LGBT ya, yang sudah masuk juga ke Gorontalo Utara.
0: Berdasarkan topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo.

0: Anda bersama saya, Yusri M. Pernono. Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, usai menetapkan 4 orang tersangka, Kejaksaan Tinggi Gorontalo akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Command Center Video Wall pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Laporan Andi Sanga.
1: Proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Command Center Video Wall pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 1,3 miliar rupiah masih akan terus bergulir. Setelah menetapkan 4 orang tersangka, penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo akan kembali memeriksa sedikitnya 15 hingga 16 orang saksi dalam waktu dekat. Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Gorontalo Rafid Muhit Humalungo mengatakan, pemeriksaan kembali terhadap para saksi penting untuk melengkapi alat bukti yang diperlukan, sekaligus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam proyek bernilai 5 miliar rupiah tersebut.
2: Kita akan lakukan pemeriksaan kembali kepada para saksi yang nanti akan memenuhi alat bukti di para tersangka yang lain. Kurang lebih sekitar 15 atau 16 orang. Gitu.
1: Kejati Gorontalo telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. MR selaku mantan Kepala Diskominfotik Provinsi Gorontalo, RPA selaku pejabat pembuat komitmen, ABBA selaku Direktur PT Prio Integrasi Universal, serta HD selaku Direktur Operasional PT Prio Integrasi Universal. Keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari di Lapas Kelas 2A Gorontalo untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
0: Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam mewujudkan Kota Gorontalo sebagai kota yang layak huni, aman, nyaman, bersih, dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Indra Gobel menegaskan mewujudkan kota yang layak huni merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghadirkan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.
3: Bagaimana caranya kita mewujudkan Kota Gorontalo ini kota yang layak huni, tapi bukan pemerintah kota yang menjalankan slogan Pak Wali dan saya itu, torang bekeng baik itu, torang ini bukan hanya kita pemerintah kota, kami pemerintah kota bersama dengan para legislatif dan juga masyarakat Kota Gorontalo harus bekerja sama dalam mewujudkan kota yang layak huni. Layak huni itu apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Densus sama Kepala BNN. Kalau di wilayah bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mencurigakan gerak-geriknya, agar anak-anak kita, generasi muda kita itu aman dan jauh dari bahaya itu, tadi Kasatpol sudah men-share nomornya. Tolong laporkan, karena kita tidak bisa bergerak tanpa laporan, tanpa partisipasi masyarakat. Begitu juga dengan kebersihan.
0: Indra Gobel menyampaikan budaya gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan harus terus ditanamkan sebagai bagian dari karakter masyarakat Kota Gorontalo. Dengan semangat kebersamaan, berbagai persoalan perkotaan seperti pengolahan sampah, ketertiban umum hingga pelestarian lingkungan dapat diatasi secara lebih efektif. Selain itu, generasi muda juga diminta agar turut mengambil peran dalam pembangunan kota melalui berbagai inovasi dan kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pohuwato terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas dengan mengoptimalkan program atensi Kementerian Sosial RI. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, warga berkebutuhan khusus memperoleh akses bantuan kaki palsu serta pendampingan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup.
4: Penyandang disabilitas di Kabupaten Pohuwato terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial, salah satunya dengan memanfaatkan program asistensi rehabilitasi sosial atau atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia agar dapat dirasakan langsung oleh warga berkebutuhan khusus. Melalui program tersebut, 5 penyandang disabilitas asal Kabupaten Pohuwato menjalani pengukuran, pemasangan, hingga pelatihan penggunaan kaki palsu. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup warga disabilitas. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, kolaborasi dengan Kementerian Sosial RI menjadi salah satu strategi untuk memastikan masyarakat berkebutuhan khusus memperoleh layanan rehabilitasi sosial yang tepat sasaran. Dukungan tersebut juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.
5: Memang kita usulkan dari masyarakat kita yang memang membutuhkan kaki palsu dan itu memang program dari Kementerian Sosial. Nah, jadi kami mengusulkan sejak beberapa bulan lalu dan realisasinya kemarin itu. Setiap tahunnya itu ada di program dari Kementerian Sosial. Ya tergantung kalau kita mengusulkan saja. Lantas kemudian dari pusat yang akan menentukan kita dapat berapa kuotanya. Nah itu yang nanti akan ditindaklanjuti sampai dengan memastikan kembali yang kita usulkan itu. Misalnya terkait kaki misalnya. Nah seperti apa masalah kakinya itu. Nah itu diobservasi langsung.
4: Sekda Pohuwato menjelaskan bantuan kaki palsu bukan sekedar pemberian alat bantu, tetapi menjadi sarana untuk mengembalikan kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan penerima manfaat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia menambahkan, pemerintah daerah juga memastikan proses pendampingan tetap dilakukan sejak tahap pemberangkatan, pemasangan alat bantu, hingga pelatihan penggunaan kaki palsu agar manfaat program tersebut dirasakan secara optimal. Program atensi yang difasilitasi melalui Sentra Tumoto Manado tersebut menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan layanan rehabilitasi sosial yang inklusif. Pemerintah Pohuwato berharap semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat memperoleh akses terhadap program serupa di masa yang akan datang. Taufik Usman melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat komitmennya untuk menekan angka anak tidak bersekolah, anak putus sekolah, anak tidak melanjutkan sekolah, serta anak yang belum pernah mengenyam bangku sekolah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjamin hak setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak. Komitmen itu kembali ditegaskan dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional 2026. Pemerintah daerah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pendataan, pelusuran, serta memastikan anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan dapat kembali mendapatkan haknya untuk bersekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, Basir Noho, mengatakan persoalan anak tidak bersekolah tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat.
6: Kita akan memastikan benar-benar dalam tiga kategori, apakah BPP atau BDO atau LTM. Yang ketiga, kita akan merumuskan program kegiatan dengan peningkatan peran pendidikan kesetaraan, sehingga mereka yang putus sekolah, yang tidak lulus tidak melanjutkan, itu melalui paket ABC. Itu memastikan akses pendidikan bisa terlayak. Yang berikut, bagi yang BPB, itu akan kita lakukan identifikasi kembali.
0: Ia menjelaskan keberhasilan mengembalikan anak ke bangku sekolah membutuhkan kolaborasi lintas sektor, dukungan pemerintah, desa, sekolah, orang tua, serta masyarakat dinilai sangat penting agar program tersebut berjalan efektif. Melalui momentum Hari Anak Nasional 2026, pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat. Dengan begitu, angka anak tidak bersekolah dapat terus ditekan sehingga seluruh anak memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pendengar, belum tuntasnya administrasi lahan terutama terkait kepemilikan sertifikat masih menjadi salah satu kendala utama dalam realisasi investasi di sektor peternakan dan perkebunan di Provinsi Gorontalo. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah calon investor belum dapat merealisasikan rencana investasinya meski memiliki ketertarikan untuk menanamkan modal di daerah. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade, mengatakan persoalan legalitas lahan menjadi perhatian serius karena merupakan salah satu syarat utama yang dipertimbangkan investor sebelum memulai kegiatan usaha. Menurutnya, kepastian hukum atas lahan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Investor membutuhkan jaminan bahwa lahan yang akan digunakan tidak memiliki persoalan hukum maupun tumpang tindih kepemilikan sehingga investasi dapat berjalan dengan aman.
7: Sekarang yang kita upayakan adalah untuk, kan itu hak pengelolaan provinsi. Cuman pihak dari PT Berdikari, pihak investor menginginkan bahwa ini sudah ada sertifikat gitu ya. Nah ini yang jadi rata-rata kan lahan kita di daerah ini milik kita daerah tapi kadang-kadang tidak bersertifikat gitu ya, itu mungkin. Nah dengan karena ini investornya dari pihak BUMN tadi, dia mengharapkan bahwa mau investasi situ bahwa dia memintakan ada sudah ada sertifikat untuk dia rubah ke AGB gitu ya. Nah ini yang mungkin yang terkendala kita di sekarang, tapi bukan berarti bahwa itu sebentar bro, karena ya pengurusan tadi kan tetap berproses ya, dari untuk HPL-nya terus ke HGB-nya. Jadi karena itulah jadi mungkin salah satu kendala kenapa apa ini prosesnya agak sedikit melambat, karena tadi bahwa mereka harus ada sertifikat gitu ya. Padahal kita sudah yakinkan kepada mereka bahwa ini milik kita, ini sudah ada punya data kita, sudah punya masuk di aset kita, sudah terdata dalam KIB kita, sudah terdata semuanya. Tapi mereka bilang, Pak, kita memintakan bahwa ada satu lembaran menyatakan bahwa ini, bahwa karena mereka punya investasi besar.
0: Ramdan menjelaskan pemerintah Provinsi Gorontalo terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan administrasi pertanahan. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi investor sekaligus mempercepat masuknya investasi baru ke sektor peternakan dan perkebunan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, persoalan LGBT dan kemajuan teknologi informasi dewasa ini harus menjadi perhatian serius semua pihak yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini penting dilakukan dalam menyikapi terjadinya permasalahan di tengah masyarakat.
9: Kemajuan teknologi informasi dewasa ini menuntut semua komponen termasuk di dalamnya masyarakat untuk terus mewaspadai berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Menyikapi keberadaan media sosial yang menyajikan berbagai informasi dan tontonan patut untuk disikapi dengan bijak oleh para orang tua dalam mendidik anak. Terkait dengan hal itu, anggota DPRD Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, Winra Lagarusu, mengajak kepada para orang tua agar terus memantau aktivitas anak dalam menggunakan media sosial agar tidak mengakses situs yang tidak layak untuk ditonton. Selain itu, permasalahan LGBT yang sudah marak terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara juga penting untuk diantisipasi. Menurutnya, terdapat beberapa tempat yang pertumbuhan LGBT terus mengalami peningkatan. Upaya seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak didik dan penyakit masyarakat lainnya.
10: Kami dari Komisi 3 terus berupaya agar pemerintah dan seluruh komponen masyarakat bisa bekerja sama dalam hal ini. Terutama juga soal maraknya kegiatan-kegiatan LGBT ya. Ini sudah masuk juga ke Gorontalo Utara. Kami terus menyuarakan ini. Jangan sampai ada penambahan populasi daripada orang-orang yang terpapar dengan LGBT ini. Karena di Gorontalo Utara itu ada beberapa desa yang pertumbuhan LGBT-nya itu luar biasa. Nah, ini yang perlu kita minimalisir.
9: Winra menambahkan sebagai anggota DPRD, pihaknya terus menyuarakan permasalahan LGBT, jangan sampai terjadi penambahan populasi yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Keterlibatan dari semua pihak sangat diharapkan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Hendra Raup melaporkan.
0: Dalam upaya mengatasi persoalan kekurangan air di sejumlah wilayah, pemerintah Kabupaten Pohuwato mengusulkan pembangunan belasan jaringan irigasi air tanah kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Laporan Andi Sanga.
1: Pemerintah Kabupaten Pohuwato memberikan perhatian serius terhadap kondisi kemarau yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir dan terus berkurangnya volume air di sejumlah bendungan. Pada 6 Juli lalu, Bupati Pohuwato Saipul Ambuinga bersama jajaran terkait melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan harapan dapat memperoleh alokasi anggaran untuk program pembangunan jaringan irigasi air tanah atau JIAT. Program ini menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air, terutama bagi sektor pertanian di tengah kondisi berkurangnya ketersediaan air saat ini. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato Risdianto Mokodompit mengatakan, jika program ini terlaksana, keluhan masyarakat dan petani terkait kurangnya pasokan air akan dapat diatasi. Adapun beberapa wilayah yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni Kecamatan Buntulia, Popayato, dan Molosipat.
11: Alhamdulillah ada respon positif dari Direktur Air Baku dan Air Tanah Pak Firman untuk dapat diusulkan lewat impres irigasi, dan itu sudah dilakukan pengusulan lewat aplikasi yang ditentukan oleh kementerian, itu aplikasi Sipuri, dan sudah diinput. Jadi insya Allah ini dalam tahapan verifikasi, insya Allah dalam tahun ini juga disetujui, maka akan dilakukan pengeboran sumur-sumur dalam. Satu titik sumur itu dia dapat mengairi kurang lebih 5 hektar sawah secara kontinu, jadi tidak tergantung di saluran irigasi lagi. Kalau yang saat ini kan 16 titik diusulkan. Menentukan titik itu adalah pihak balai, tapi kita mengusulkan daerah irigasi, yaitu daerah irigasi Mulusipat, Karengetan, dan Bunuyo. Per titik itu dia kurang lebih 1,5 miliar.
1: Usulan pembangunan jiat di beberapa daerah irigasi tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada tahun ini atau tahun 2027 mendatang. Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyadari pemerintah daerah lain juga melakukan usulan yang sama untuk mengatasi persoalan di daerah masing-masing. Meski begitu, pemerintah Pohuwato tetap optimis di antara usulan yang ada, beberapa di antaranya akan mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
0: Pemerintah dan tenaga kesehatan di Kabupaten Pohuwato terus berupaya menekan penyebaran malaria yang hingga kini masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Berikut laporan Raihan Datau.
12: Kasus malaria di Kabupaten Pohuwato masih menjadi perhatian karena penyebarannya belum dapat ditekan secara optimal. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dengan mengenali gejala awal penyakit agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Gejala malaria umumnya ditandai dengan demam tinggi yang berlangsung terus-menerus dan tidak kunjung reda meski sudah mengonsumsi obat penurun panas. Apabila tidak segera ditangani, kondisi penderita dapat memburuk hingga mengalami kejang maupun muncul ruam pada bagian tubuh. Kepala Puskesmas Duhiada Karimiyati Yunus menyampaikan masyarakat perlu segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada malaria.
13: Pada dasarnya gejala malaria itu bisa kita kenali ya, misalnya dia panas, panasnya itu tidak berhenti dalam 2 hari itu meskipun dia minum obat tetap tidak berhenti. Nah, kemudian gejalanya bisa berlanjut, kalau misalnya panasnya tidak ini dia sampai kejang-kejang, kemudian muncul ruam-ruam di badan. Kalau kasus di Pohuwato malaria ini, kami pun di puskesmas semua sudah melakukan penanganan, bahkan dari pemerintah, dinas kesehatan pun sudah melakukan satu penanganan yang sangat-sangat cukup signifikan, tapi hasilnya pun susah, karena memang sekarang kan daerah Pohuwato itu menjadi tempat tujuan para penambang, karena ada beberapa perusahaan. Nah, ini yang menjadi penyebab banyak sekali malaria. Kalau misalnya kita sekedar menangani seperti itu, hanya yang kami lakukan sekarang ya, bukan pengobatan. Kalau misalnya ada yang sakit, datang ke puskesmas, kami layani. Kalau untuk misalnya penanganan-penanganan lebih lanjut, pemerintah daerah pun sudah melakukan upaya-upaya, tapi sampai sekarang belum ada hasil, karena penyumbang-penyumbang dari malaria itu sendiri dari masyarakat yang dari daerah lain yang datang ke Pohuwato mencari pekerjaan di sini. Dan kemudian mereka tinggalnya di Pohuwato, dan itu yang menyebarkan penyakit di warga masyarakat sini.
12: Puskesmas Duhiada tetap membuka layanan pemeriksaan dan pengobatan bagi masyarakat yang mengalami gejala malaria. Dinas Kesehatan bersama pemerintah daerah juga terus melakukan berbagai upaya pengendalian. Namun mobilitas pendatang masih menjadi tantangan dalam memutus rantai penularan. Masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam berkepanjangan agar penanganan dapat dilakukan sejak dini dan risiko penularan dapat segera ditekan.
0: Kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan di Gorontalo tidak hanya sebatas tersedianya lapangan kerja. Masyarakat juga mengharapkan pekerjaan yang mampu memberikan penghasilan layak dan menjamin masa depan keluarga. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam melihat kualitas pembangunan di daerah. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Mona Arfa mengatakan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat harus mampu menghadirkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Menurutnya pembangunan tidak cukup diukur dari angka ekonomi semata, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.
14: Jadi sebenarnya masyarakat ini kan tidak hanya membutuhkan pekerjaan, tapi mereka pekerjaan yang mampu memberikan harapan, harapan agar anak bisa bersekolah, harapan agar keluarga bisa hidup lebih sehat, sejahtera, harapan agar kerja keras yang dilakukan setiap hari itu benar-benar membawa kehidupan yang lebih baik. Jadi pada akhirnya tujuan pembangunan ini bukan hanya sekedar melihat bagaimana turun persentase penduduk miskin, berapa pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus bisa melihat indikator-indikator lain dan juga yang lebih fokus utama adalah bagaimana peningkatan kualitas hidup manusia itu sendiri.
0: Sri Dewi menegaskan keberhasilan pembangunan harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu penciptaan lapangan kerja berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga Gorontalo. Dengan pekerjaan yang layak, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membangun masa depan keluarga yang lebih sejahtera. Pendengar, objek wisata Pantai Dionumo, Kecamatan Sumalata Timur, Gorontalo Utara, terus dikembangkan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Hal ini penting dilakukan mengingat antusias masyarakat sangat tinggi dalam memajukan objek wisata Pantai Dionumo tersebut. Hendra Rao menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten dan Desa berupaya pengelolaan tempat wisata Dionumo Kabupaten Gorontalo Utara ke depan agar dapat dilakukan oleh aparat di tingkat bawah, dalam hal ini pemerintah desa, kemudian Karang Taruna dan BUMDes setempat. Hal ini penting dilakukan agar pemanfaatan dan pengelolaan tempat wisata tersebut dapat berjalan dengan baik. Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan Pemda Gorontalo Utara umumnya mendukung pengelolaan tempat wisata di daerah ini dilakukan sepenuhnya oleh stakeholder di tingkat bawah. Pihaknya ingin kerjasama untuk pengelolaan tempat wisata ini jangan hanya dengan pihak swasta saja, harus melibatkan BUMDes yang berada di desa itu sendiri. Menurut Robin Daud, khusus pengelolaan Pantai Wisata Dionumo ini mendapatkan antusias dari semua pihak termasuk masyarakat setempat.
15: Jadi kerjasama itu bukan cuma sebatas pihak swasta, termasuk BUMDes sendiri kita beri ruang untuk melakukan kerjasama dalam hal mengelola pulau. Memang masyarakat dan pemerintah Sumalata Timur, Desa Deme khususnya, serta desa-desa tetangga, antusiasnya luar biasa. Maunya mau mengelola itu Pulau Dionumo. Memang, dan itu mereka ingin secara bersama-sama memajukan Pulau Dionumo untuk merubah kondisi ekonomi masyarakat yang ada di sana.
9: Ditambahkan Kadis Pariwisata Gorontalo Utara, pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa secara bertahap terus melakukan pembenahan berbagai objek wisata di daerah ini termasuk Dionumo. Pemkab Gorontalo Utara berkomitmen terus membenahi berbagai sarana-prasarana penunjang kepariwisataan di daerah ini.
0: Pendengar, sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang penuh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita

Selamat pagi, monggo tatua monggo dula ah. Pagi ini yang sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Walolo habari. Semoga pagi ini monggo tatua monggo dula ah semuanya sehat, tanpa kurang satu apapun juga. To sahut beti, mungkin ada yang sudah ke pasar pagi-pagi. Kalau orang di kota kan sekarang lagi mungkin ada banyak ke pasar Sabtu ya. Mumpung hari libur jadi bisa jalan-jalan ke pasar Sabtu. Terus juga ada yang iya kalau mau belanja hati-hati ya. Dompetnya dipegang baik-baik, belanjaannya juga diperhatikan baik-baik, jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai malu-nau buti belanja so tidak ada lama. Jadi diperhatikan ya saat berbelanja ya. Terus juga apa kabar yang lagi berolahraga ya, selamat pagi, semangat pagi. Angkuti enggak itu suka sekali itu begitu itu mau bawa olahraga pagi-pagi, lari pagi-pagi. Tapi pagi-pagi itu enggak so di kantor poli. Tapi di kantor ada bajaran-bajaran kesana kemari biar dapat dia ada sibuk sadiki berolahraga. Jadi pagi ini sahabat budaya, Tienga mau rangkum satu informasi dari rri.co.id. Di mana sahabat budaya sebagai tuan rumah festival olahraga masyarakat tingkat provinsi Gorontalo kedua tahun 2026, Kabupaten Bualemo menargetkan keluar sebagai juara umum. Ya, ini dia. Optimisme ini disampaikan Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Kormi Kabupaten Bualemo, Pak Arman Nawai, yang menilai pegiat olahraga masih pegiat olahraga itu masyarakat Bualemo telah melakukan persiapan secara maksimal. Nah, bagaimana kabupaten kota yang lain lagi ya, kalau Bualemo sudah ada persiapan. Dan bahkan dinyatakan status sebagai tuan rumah menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh kontingen Bualemo untuk tampil maksimal di hadapan masyarakat sendiri. Selain sukses sebagai penyelenggara,

Bualemo juga ingin mengukir prestasi dengan meraih gelar juara umum. Insya Allah. Lengkapnya Tadualo bisa mengakses informasi ini Sahabat Budaya, Mengota atau Mengodula A di portal rri.co.id.

Karang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
2: Saya dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
2: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
2: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
2: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
4: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
5: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

0: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, Muwatato Mongodula, sebanyak 11 jemaah umroh asal Kabupaten Gorontalo resmi dilepas keberangkatannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, yang mewakili Bupati Gorontalo. Pelepasan berlangsung di Masjid Agung Baitur Rahman Limboto di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Pelepasan ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Dalam kesempatan ini juga Sugondo mendoakan seluruh jamaah agar diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah hingga kembali ke daerah dengan predikat umroh yang mabrur. Dan juga sahabat budaya, Sugondo juga mengingatkan para jamaah untuk menjaga kesehatan selama perjalanan dan berada di Tanah Suci. Selain itu, para jamaah diminta menjaga kekompakan, saling membantu, serta mengikuti arahan pembimbing agar seluruh rangkaian ibadah dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Audita sahabat budaya lengkapnya terdualo di portal rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, tari tanggai merupakan tarian penyambutan tamu yang berkembang di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Para penari mengenakan kuku palsu berwarna emas yang menjadi ciri khas pertunjukan ini. Gerakannya lembut, anggun, dan penuh penghormatan kepada tamu. Tarian ini sering dipentaskan dalam acara adat, penyambutan tamu kehormatan, dan kegiatan budaya. Iringan musik tradisional memperkuat keindahan setiap gerakan penari. Tari Tanggai menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Sumatera Selatan. Sekian Pas Jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduolo.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.
1: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
2: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
1: Alhamdulillah, terima kasih nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
3: Nah, lihat kan, hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyebrang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
4: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
1: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.

0: Anggoa margabu si jabat Jawa Batak mulu disingkat.
1: Cuman yang enggak ada kalian semua margaku gitu lah.
2: Aku pun
1: gimana sih ini?
2: Cuman kalau semuanya marga kalian kunyanyikan, enggak sia-sia lagu kita ini, Ces. Tapi untunglah kalian bilang itu, bahwasanya kita Batak ini masih banyak lagi marga-marganya yang belum disebutkan tadi, yang belum kunyanyikan tadi. Nasilah mengami di sini. Oke, Ces.

Ya, saya sahabat budaya lagu rasa sayang. Oke, karena rasa sayang begini bahaya. Bukan bahaya sih, enak juga ya. Kalau ada yang sayang terus juga dibelikan pisang goreng, ada kukis sabungi, kan lengkap. Oke, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Salam sehat, salam budaya, dan semangat pagi. Pagi-pagi kalau ada jaringan yang lelet, itu DP penyakit. Orang pada mau kasih info, tapi jaringan langsung lelet, selesai ya. Yang ada pasti ada yang disumdap SMS kurang bagus ini. Jadi ketika ada yang belum tersambung, jadi harap maklum ya. Karena kita memakai alat-alat yang tentunya bukan ciptaan Tuhan, tapi ciptaan manusia ya. Tanda kutipnya. Itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat pagi. Tengah mau bawa informasi satu. Cuman jaringan nih kayaknya kurang bersahabat. Oke, kita lanjut lagi nih sahabat budaya. Kita ke lagu. Lagu berikutnya. Tengah mau lanjut ke daerah Maluku dulu ya. Kita tadi sudah ya dari Maluku tadi. Kalau begitu kita pindah alamat ya. Dari Maluku kita ke daerah Dayak dulu ya, di Kalimantan. Di Kalimantan sana, salam budaya sama dengan Tienga hari ini. Salam budaya untuk semuanya.

Baik, sahabat budaya, monggo tato monggo dula sudah jam 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Tienga rangkum dulu ya, satu info. Oke, tienga rangkum dulu satu informasi untuk sahabat budaya semuanya. Adakah info cuaca hari ini? Tienga lihat dulu ya. Kalau ada, tienga berbagi info cuaca untuk sahabat budaya semuanya. Hari ini ada dialog ya, kalau di sebelah ya, di Pro 1 itu nantinya ada dialog juga. Jadi sahabat budaya bisa mendengarkan juga beberapa informasi yang nantinya juga disiarkan dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 ya. Tapi kalau untuk Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya mengota atau mengodelaan, TN-nya juga tetap berbagi info, dan itu bisa juga sahabat budaya buka di rri.co.id.

Aku Papua, sahabat budaya. Tiap daerah punya ciri khas ya. Gorontalo punya ciri khas. Uti, Olo, Nuu, Walolo Habari. Kalau di Papua, aku Papua. Orang Papua ciri khasnya rambutnya keriting ya. Tapi punya ciri khas, apalagi kalau dikucir ya. Jadi unik kelihatan. Karena tiangnya pernah satu kampus ya sama anak-anak Papua, terus wisudanya juga barengan ya, tapi kita kompak habis ya. Namanya juga Nusantara, Indonesia itu sangat luar biasa, dan kita bersyukur dengan perbedaan yang ada justru itu menyatukan kita semuanya. Oke, selamat pagi sahabat budaya yang baru saja bergabung dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Tengah lihat dulu nih infonya untuk pagi hari ini ya. Oke, ada apa dengan kegiatan hari ini di Provinsi Gorontalo? Tengah lihat, kalau tadi kan ada Pak Sekda Kabupaten Gorontalo, Pak Sugondo itu melepas pemberangkatan jemaah umroh ya, jemaah umroh. Terus juga di pendidikan non formal di Kabupaten Gorontalo dapat dukungan. Pemkab Gorontalo komitmen perkuat upaya pencegahan. Narkotika ya. Kalau kota Gorontalo juga ada yang unik ya, ada aturan nih buat LGBT ya, tidak bisa manggung ya. Bukan tidak bisa manggung juga sih, bisa LGBT memang tidak bisa manggung ya, tetapi kalau yang statusnya agak-agak itu ya, mungkin ya kalau memang laki-laki ya laki-laki gitu ya, jangan memaksakan kodrat ya, karena nanti Allah marah ya. Tetap yang namanya rezeki kita tidak tahu dari mana ya, tapi jangan melawan kodrat, karena rezeki itu Allah sudah atur ya. Jadi jangan takut dengan merubah sesuatu, kita beranggapan bahwa rezeki kita akan serat, tapi itu tidak akan mungkin ya, karena Allah sudah mengatur rezeki kita itu masing-masing. Hari ini Tienga dapat A, besok Ti ini dapat B, itulah porsi yang Allah berikan. Jadi jangan pernah takut ya. Yang kemarin dapat teguran itu bukan karena marah, tapi karena sayang ya. Teguran itu adalah kata sayang ya, penggantinya kata sayang. Masih untung masih ada yang menegur ya, kalau tidak berarti mereka tidak sayang lagi. Oke, mudah-mudahan saja semangat buat teman-teman yang hobi manggung ya, menghibur masyarakat tapi tidak merubah kodrat ya. Tetap cintai kodrat Anda dan insya Allah rezeki tidak akan serat. Oke.

0: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, Ma. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.